budal nggih. Lah kok dadak bojone muntah getih. Naudzubillah min dalik. Nggih mboten? Ngoten niku sampe budal ngaji mboten? Budal ngaji mboten? Budal ngaji yai gak ngandel. Gak ngandel. Ya mesti ngopeni bojone sing muntah getih duka dos pundi. Kadang-kadang mboten ngoten arepe budal, arepe budal. Loh. Lah kok ana mobil nggih. Plat nomor B. Wah rak ku Jakarta iki. Langsung teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu ku Jakarta. Monggo. Masya Allah. Menghormati tamu ku Jakarta. Ora sida budal ngaji. Ini jenenge kelemahan manusia. Manusia aku gak ada kelemahan. Oleh bapak weten, nggih. Pun siap-siap. Wape disiap notas sing isine hikam. Beda motor wis disiarepe budal, wetenge ku mules-mules. Mules-mules. Lah mau oleh mangan dok kakean. Akhire murus, nggih. Diluk-diluk wonten, nggih. Bar ke WC meneng diluk kudu murus maneh. Nggih, niki jenenge kelemahan manusia. Nggih. Niki kanggo alasan Gusti nek didelok saka praktek pancen taat kula niku mboten saged terus menerus Gusti mergo kelemahan kula kelemahan manusia ning Gusti kecintaan kula dateng taat niat kula nglakoni taat iki tetep terus menerus mulane kula nyuwun pangapunten nggih keteledoran kula berku panjang saking keterbatasane kemampuan kula. Wah, bapak menungso nggih panjang duwe sifat ajis niku wau. Tapi ya kudu niat azam kudu terus. Mboten kene putus nggih. Azam pengen ngaji terus niki kudu seneng. Kudu rasa demen. Ono rasa azam, azam ku niat sing kuat. Azam niat sing kuat niki pro bapak niki mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau dambalakan contoh bab haji, bab haji. Yang niki nek dereng berkewajiban haji. Krono durung duwe bondo sing cukup kanggo budal, sing cukup kanggo biayane sing neng omah, niki para bapak dereng kewajiban haji. Walaupun dereng kewajiban haji, iki isih wajib azam haji. Azam ku niat sing kuat. Jangan dereng mampu untuk haji dereng mampu, tapi wajib azam, azamku niat sing kuat. Nek sampai ora azam sampai mati durung haji besok dituntut Islame sik gutang. Rukun Islam siji syahadat, loro sholat, telu poso, papat zakat. Limo haji. Roto-roto sing ngaji niki cek telu. Nggih mboten? Roto-roto sik telu. Nggih, syahadat, salat, poso. Nggih. Zakat haji niki sik kata sing dereng. Pol-pole zakat yo fitrah. Kadang zakat fitrah niku sik ditawar sian. Sik dinyang. Enten Pak, nggih, wonten setunggal kampung. Dono panjenengane wonge padha buruh tani, buruh tani. Iku ambek kene dikumpul ning masjid ngumpul. Jejer-jejer mubeng, nggih. Niku dikongkon nggawa beras sak pitran. Saking kula warne sing sugih niku dipitano ning sebelah kanan. Ika aku pitah ning awakmu, nggih Pak kula tampi.
dipitahne sebelah mana pepitahno teng sampean Pak nggih kula tampi ya pitah sitok ku mubeng sak masjid kaya mubeng ngene ku lho nemu jenenge kubat nyamuk niku lho diubengne sitok iki sah apa ora sah sah nggih sah tapi paedahe pitrahku apa nggih hikmah fitah iku mbantu wong fakir masa lare diubeng nene wong fakir oleh apa iki para bapak. Nah niki rata-rata sing kurang ku zakatul mal kali haji soalnya pemon duwe toko yo isine toko gak sampai sak nisab upama duwe rekening nang bank yo gak sampai sak nisab umpamane duwe perusahaan apa-apa yo rungono sak nisab duwe sawah panenane diitung yo rungono sak nisab iku berarti sik durung kewajiban zakat apa meneh haji nggih. Walaupun durung kewajiban zakat, durung kewajiban haji, tapi wajib duwe azam. Nggih. Azam ku niat sing kuat, ya Allah Gusti, nek kula pengen paringi bondo sing sampai sak nisab, kula niat zakat. Iku jenenge azam. Nggih. Ya Allah Gusti, nek kula pengen paringi bondo cukup kangge haji, kula niat haji. Ku jenenge azam. Moso sampai matek gak tahu zakat, sampai matek gak tahu haji, besok ning ora mahsyar, ning dina kiamat sudah dianggap zakat, sudah dianggap haji. Nggih. Iki diperatosaken iki, nggih. Nek sampai ora azam godang dituntut mbek Gusti Allah, Islame gak genep. Islame lagi sadat, salat, poso, zakat mbek haji sik durung dituntut mbek Gusti Allah. Islammu gak genep. Nah, para bapak mulane kudu duwe azam. Azam ku mboten niwuh. Yen ing jero ati niki muni ya Allah Gusti, nek kula sampun gadah bondo sing enten sak nisab, kula niat zakat. Ya Allah Gusti, nek kula gadah bondo cukup kanggo haji, kula niat haji. Ku jenenge azam. Ya Allah Gusti, senajan kula niki dereng mampu nglakoni taat, sebab panjen keterbatasan kula ya Allah, nanging kula niku duwe rasa demen taat, duwe rasa azam taat. Lho niki lho. Nggih. Dadi rasa demen kali azam niku mun dinilai hebat kali Gusti Allah. Dinilai ya mbek Gusti Allah. Dadi sampai upamane durung sampai nglakoni kok sampai mati, ambek Gusti Allah sudah dinilai, sudah melakukan. Para bapak, azam maneh niku tentang tobat. Tobat niku kudu duwe azam niku kudu nggih. Tobat niku diterima syaratte siji kudu nadam, kudu merasa getun. Harus ada penyesalan. Nggih. Nomor loro nek nglakoni dosa, dosane ndang ditinggal. Nomor telu duwe azam. Azam alih. Azamku niat yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kudu enten azam niki. Para bapak maca astagfirullah lesane, atine nggo nek kesempatan tak baleni meneh. Lho niki jenenge mboten enten azam. Nomor siji ngerasa getun. Wonek mboten ngerasa getun, niki mboten badhe gelem tobat. Nomor loro kapan getun, nek sedang lakoni dosa, dosane ditinggal.
Getun rek aku biyen nopo kok dadi tukang judi. Semen geteng to Cak. Iya, lah kok sik nyekeli kartu. Iya jane getun aku pisane. Getun, muni getun nak teplek. Getun teplek. Astagfirullahaladzim aku getun. Dawe kanjeng Nabi nek ana wong maca istighfar. Tapi dosane ora ditinggal. Iku jenenge menghina ning Gusti Allah. Menghina. Nggih. Oh, Bapak, kapan astagfirullahaladzim yang kudu dilereni? Iki kadang-kadang kula sampean gak krasa, nggih. Pas nggih numpak mobil. Ning ngarepe mobil sampean ku enten bedah motor. Bedah motor ku gunceng bocah wedok. Nggih. Kentole sak pupune ketok didelok ke mobil ngono. Ketok masyaallah murusuwe ngono. Astagfirullahaladzim ambek nyawang terus. Iku menghina ning Gusti Allah. Nggih. Ku biasane gak patek dirasa lho ngene iki. Penyarek pondok lunggone pinggir dalan. Dolok arek digunceng kapan liwat weruh ngono astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ora ndang ngalih kok kono. Astagfirullah tok. Iku penghinaan ning ngene Gusti Allah. Kal mustahzi'i orang yang menertawakan Allah. Tiga panjenenge tobat siji kudu getun, nomor loro dosane ditinggal, nomor telu kudu azam. Azam punya keniatan yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Ya Allah Gusti, kula mun azam, kula azam, lah kok kebergok dosa niku malih Gusti. Niki panjen kelemahan kula ya Allah. Jane kula mun azam niki, azam mboten badhe nglakoni dosa malih, tapi dengan tidak sengaja kepergok malih, petuk niku malih Gusti. Jane kula nggih pengin mboten ningali. Nggih. Ditingali dosa. Ora ditingali kok rejeki. Ya Allah, ya para bapak, lumane Gusti Allah. Kapan wis duwe azam ora bakal baleni, engko meneh kok kepergok maneh. Piye? Yo njaluk ngapura meneh. Jaluk ngapura meneh. Loh niki nggih butuh no azam. Azam. Nggih. Semanten iki dengan masalah ngaji malam Selasa. Masalah nopo malih salat jamaah. Masalah nopo malih mun taat sing macem-macem sing biasanya jangan mudawamah, mudawamah. Iki tetap diniati nggih sing kuat, tetap dicintai amal sing mudawamah. Dene suatu saat kok mboten saged mudawamah karena memang kelemahan kita sedoyo niku para bapak ambek Gusti Allah masih dianggap mudawamah karena masih ada di dalam mahabbah dalam hati dan ada keniatan yang kuat untuk melakukan. Para bapak, iki wau masalah-masalah taat sing dijelasaken kalian Hatim Al-Asom. Nek sumber-sumber maksiat niku nopo? Sumber maksiat niku nek dawe Hatim Al-Asom niku nggih tiga. Asul maksiat salah satu. Nomor siji al-kibru. Kibru niku sombong. Nomor loro al-khirsu. Khirsu iku serakah. Banjur nomor telu al-hasadu. Hasud terengki. Oh Bapak, dawe Hatim Al-Asom
bahwa sumber maksiat ada tiga. Niki kranten mandeng kenyataan, mandeng pertama kali orang yang melakukan. Sing disawang iku kenyataan, sing disawang iku orang-orang yang melakukan. Niki diringkes kali Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, sumbere maksiat iku sitok tok, yaiku sumbere nuruti hawa nafsu. Lah banjur taat sing didawakan Hatim, sebab enten telu niku wau, siji khauf, nomor loro rojak, nomor telu mahabbah. Niki diringkes kali sing gadah hikam niki, taat niku sumbere namung setunggal, nggih, ngelawan hawa nafsu, nggih, melawan hawa nafsu. Ti melawan hawa nafsu niki dadi sumbere taat, nggih. Nuruti hawa nafsu niku sumbere maksiat. Nek hati masuk ngarani sumbere maksiat ana telu, iku didelok saka kenyataan lan didelok saka wong sing nglakoni sing pertama. Apa kok sebabe kibir? Dosa sing paling dhisik dilakoni iku kibir. Dilakoni ambek iblis. Ambek iblis. Nalika iblis ambek malaikat diperintah Gusti Allah kon sujud Nabi Adam. Nggih. Iblis ku mboten purun. Malaikat ku kabeh padha sujud penghormatan, sujud penghormatan. Iblis niki abba wastakbara. Abba iku menentang, wastakbara sombong. Iki sumbere. Para bapak kok iso sumbeng ku sumbere kawitane apa? Kawitane ujub. Nah kok ditakoni Gusti Allah kene apa? Aku takon kon sujud kok ora gelem. Jawabane ana khairun minhu. Karena aku lebih baik daripada Adam. Kok lebih baik? Khalaqtani minnar. Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah liat. Nah, iki ujub niki. Nggih. Dari ujub niki para bapak terus munggah dadi takabur. Mane sapa wae wengku nek merasa apik katimbang mulian, akhire takabur. Al-kibru ku apa? Kibru ku apa? Sumbung ku mboten kok leh mlaku petetak-petetek sanes niku. Mlakune gilang-geleng sanes niku. Sampeyan ngarani sumbung kok mlakune petetak-petetek. Gilang-geleng. Artine kibru iku batorul haqi wa ghumtun nas. Sumbung iku artine batorul haqi, menolak kebenaran. Wahom tunas, menganggap remeh pada orang lain. Maksudnya jangan mboten petetak-petetek, dingklu, koyok wong khusuk. Tapi ini dibeneri, gak gelem. Salah dibenero, gak gelem. Iku jenenge sumbung. Ora kok dingklu, iku khusuk. Mboten, sumbung iku, nek salah dilingno, ora gelem. Nggih. Dumeh dadi pejabat, sing ngelik norak rakyat. Dumeh. Menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain, itulah namanya kibir, sumbung. Dibeneri gak kena. Para bapak, wis karuan salah, disalahno gak gelem. Dia pendapat orang lain yang lebih baik, gak mau
merasa wah aku sudah profesor doktor dilingno wong gak duwe

Jadi berkuasa di langit Azazil niku. Lah bumi niki dipanggoni Banul Ban Abul Jan. Banul Ban niku anak turune Dedemit, Banul Jan niku anak turune Jin. Niki terus perang terus. Yasfikud dima'a. Saling mengalirkan darah, perang terus. Para bapak akhire Azazil dikongkon nak lukno. Sing jenenge Banul Ban, Banul Jan. Nggih. Tingan disak niki Pak Demit niku enten Demit niku, nggih. Lajeng Jin niku nggih enten Jin. Gampangane sak niki arane setan ambek jin. Setan ambek jin niku dhewe mboten padha ora bapak. Niku akhire Azazil kongkon naklukno. Takluk kabeh ambek Azazil. Akhire Azazil berkuasa di bumi dan juga berkuasa di langit. Hebat, Pak. Nggih. Yeah. Saat temene iblis niku iman, piye gak iman wong roh dhewe. Swarga roh dhewe, neraka roh dhewe. Kok sampean gak tau roh blas ngandel ngono tok ae. Padahal gak tau weruh. Iblis ku sumarep. Swarga nggih sumarep, neraka nggih sumarep. Malaikat-malaikat nggih sumarep. Wong termasuk anak buai sing dadi nggih sing dinasihati ambek Azazil. Lah krono kehebatan koyok ngeten menguasai langit dan bumi, para bapak nggih. Niki langsung dikongkon sujud ning Nabi Adam makhluke Gusti Allah sing digawe enggal-enggalan. Nabi Adam ku dereng suwe, digawe ku dereng suwe. Nabi Adam niku diceblokaken teng bumi sampai saat niki niku 6,700 tahun. 7,650 tahun. Dereng dangu. Luwih iblis pun luawas niku pun jutaan miliaran tahun berkuasa. Nah, para bapak, bareng Nabi Adam digawe orang baru, padaku bareng diwulangi ilmu sing mimpang, mimpangku sing menang Nabi Adam rengkenge. Terus kabeh kongkon sujud penghormatan. Malaikat kabeh sujud, iblis mboten purun. Nah, niki jenenge kibir, sombong. Para bapak, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niku dawuh semono, zaman semono. Iblis niku nek sujud sembahyang, Pak, mboten kaya kula sampean kabeh, setengah menit wis jenggelek. Iblis niku nek sujud niku 50,000 tahun nek sujud. Sujudnya 50,000 tahun, ngadek niku 50,000 tahun, sama itu. Masya Allah, hebatnya kaya iblis niku. Tapi krono sumbung, akhirnya dilaknat kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemenih hawa'i dewi ku lagi sepiro, ilmunya lagi sepiro, ibadahnya lagi sepiro, titelnya lagi sepiro, kok wis sombong, wis sombong. Jadi niki sumbere dosa pertama, sing miwiti iblis. Banjur sumbere maksiat sing nomor loro ku khirsu, khirsu ku serakah. Sopo wawon sing serakah niku mengke badhe timbul maksiat. Napa serakah warisan, napa serakah perusahaan, napa serakah bonus.

bondo, nopo serakah kedudukan, niki mesti mengke badhe timbul sesuatu sing mboten apik. Pak, nggih sampean titeni situasi sing enten. Kono wong iku serakah jabatan, nggih. Wani curang mboten? Wani curang mboten? Kono serakah jabatan, wani gunakno duwite wong mboten? Nek wis dadi gelem balekno mboten? Nek gelem balekno ya senturi wis beres. Aku jenenge serakah. Serakah jabatan. Serakah bondo taman delok. Nuwun sewu. Angel durus nganti saiki ku nek ana anak-anak kok serakah ambek warisane wong tuwa. Nggih. Kono wong tuane biyen sedo, bandane ora ndang diwaris. Sing gedhe serakah. Liyane sik yatim-yatim sik cilik-cilik. Ambek mae gak usah diwaris, Mak. Nggo hasilé kanggo biayane adik-adik, yo nak. Akhire serakah, sawahe bapake di sertifikat atas nama dirinya. Enten mboten? Lembon ngoten meke hasile pada anak yatim pirang-pirang. Hasile sawah yang sekian mung duwei anak-anak bareng gede kanggo biaya sekolah, biaya tuku klambi. Iku mung piro? Tumpuk ning dheweke digawe haji. Nggih tambah maneh tuku sawah, tambah maneh tuku sawah. Iku akhire mangan bandane anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwanal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim dzulman dengan dolim innama ya'kuluna fi butunihim nara. Iku mangan genin rokok ning jerone wetenge, gak krasa bapak. Gak krasa. Nane kapane wong tuane ora enek ndang cepet diwaris. Cepet diwaris ndang diprail cara faruid ngene-ngene, bagiane sing gedhe sakmene, sing nomer loro sakmene, sing cilik-cilik yatim sakmene. Nek diprail, besok kan yo sawahe kan yo digarapno wong. Nek metu sawahe sing weke yatim yo hasile weke yatim. Sing gedhe ya wae sing gedhe, nek ora didom kuwabe ku dirakup ambek sing gedhe. Akhire para bapak barang yatim wis gedhe-gedhe wis gak kumanan apa-apa. Serakah. Nggih. Serakah. Para bapak serakah wis mulai gaji sakmene kok jek korupsi, serakah. Soleh gaji sakmene kok sik nampa suap serakah. Di asline dosa yang kedua adalah khirsu serakah. Banjur sing nomor telu hasud. Hasud drengki serai. Para bapak iku asal usule maksiatku saka telu ne. Bagi berkembang dadi macam-macam, ini sing jenenge maksiat. Nah, para bapak, maksiat niki, kapane terus leren, akhir diganti ambek taat. Niku jenenge barang elek sing ora terus menerus, nggih. Serakah tapi gak terus. Ku jenenge sarun layadum elek sing ora langgeng. Iku ora elek. Barang apik sing ora langgeng iku ora apik, ora apik. Nah, para bapak sing dibahas teng taat sing ora langgeng. Nek ora langgeng iku sebabe memang
keterbatasan kemampuan niki mboten masalah, asalkan rasa seneng untuk bertaat dan keniatan yang kuat untuk bertaat itu adalah cukup untuk menutup daripada kekurangan. Cukup. Nah, para bapak, njen wong nggih ngoten niku. Kadang-kadang niati api sifat maksone Gusti Allah ora iso nglakoni. Niku kula ngalami dek wingi dalu. Malam Senin. Malam Ahad kula ngaji wonten Tegarung. Malam Senin niki tujuane badhe ngaji tengene panti asuhan Sonorejo daerah Gringing Kediri. Mun kula iwangi nggih malam Ahad nginep teng gudang legi griyane mak kula sing sakniki pun direhab. Nggih siange kula teng riku, ternyata dalu swara kula telas belas nggih. Pada wis duwe azam, duwe niat nggih badhe ngaji, ternyata ora bisa ngaji krana napa, krana suarane telas nggih ga iso ngaji. Kula ngebel kali Pak Kholik, kula kan ganti dalu niki kula niati mboten ngaji kok suarane telas, ternyata malah ngaji, suarane malah balik. Ya masa watuk-watuk. Iya, para bapak memang kohru. Kohrunya Allah, sifat maksone Allah. Ambek sifat fadole Gusti Allah. Memang kadang-kadang, kalau kohru ini wis dicakno, arep ngelakukan napi, orang situ. Arep orang lakoni api, tapi krono kohrune Gusti Allah, akhirnya dadi nglakoni. Di seumpamane dalu niku enten sing gelem ganti, ya sampean nggih mboten krungu ngaji kula dalu niki. Nggih. Mergo gak ana sing ganti, lah iki jenenge kepaksa. Nggih. Dipaksa ambek Gusti Allah kowe kudu tetep budal. Ya mbok kaya apa ya apa. Nah, para bapak, iki balik intinya gimana? Intinya apa wae sing apik iki kudune mudawamah terus menerus. Didawaken wonten makalah sing asline saka dawe Kanjeng Nabi, khairul umur madama wa ingqola. Khairul umur perkara sing luwih bagus. Perkara ku apa wae? Perbuatan apa wae sing luwih bagus iku sing terus menerus walaupun setitik. Sing mudawamah, sing langgeng senajan setitik. Ora bapak, nggih. Sajan titik tapi terus iku luwih apik kadimbang akeh sing ora terus. Enten Pak, seorang ulama besar jenenge nggih Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami dijuluki anake watu. Ibnu Hajar ku anake watu. Fakhruddin Ibnu Hajar Al-Haitami. Nggih. Para bapak aku ngaji ning Mekah kuangel. Nggih. Soale mboten cerdas angel. Ngaji kok angel. Nggih. Akhire pe putus asa, wis Mekah ditinggal mlaku. Akhir teko siji daerah jenenge Tanim. Tanim sing biasane kangge anu Pak napa nggih umroh, ihram umroh. Wonten Tanim niku lha kok petuk banyu netes. Banyu netes ku tes ngisore ku watu.
Watu niku dekok, Pak, watu niku. Padahal watu kura atos. Enten banyune tes ku terus watu niki dekok. Akhirnya piyambake sekret iktibar, tibarku ngalapi tutur saking watu niku. Nggih. Ngalapi tutur. Lah yo watu ku watos. Kenek banyu, banyu iku empuk. Setitik netes, tes. Akhirnya ya dekok. Lah saatos atose akalku, atiku rayo isi atos watu. Akhirnya para bapak ngaji malih. Caraneku setitik, setitik. Tapi terus kontinu. Mudawamah ku kontinu. Terus. Akhirnya walim para bapak nggih terkenal jenenge Ibnu Hajar Al-Haitami. Menjadi mustahid Imam Syafi'i, mustahid fatwa. Nggih. Ibnu Hajar Al-Haitami. Niku ya roh watu niku kok dekok kena titik. Nah, para bapak semantunuki wong biyen nek belajar ilmu. Niki mboten kata-kata. Misalnya belajar bahasa. Sak niki-niki para bapak belajar bahasa kula barang niku. Nek kadung seneng niku sedina ngolehne kathah. Nek mboten seneng terus plak gak ndelok. Akhirnya lali. Mung ben ku belajar bahasaku sitok-sitok. Cagak bahasane apa? Nggih. Nggih. Ora akeh-akeh. Bahasa Arab cagak ku apa, bahasa Inggris apa, mun sitok mawon sedina. Mun sak kata-kata ngudi apane blak-blek al-cagak. Nggih. Banjur nomor loro masjid. Masjidku bahasa Arab apa, Inggris apa? Ya masjid ngono tok. Nah wis dikumpulno cagake masjid. Ku hari yang ketiga. Terus, ora usah tambah-tambah maneh. Lah kapan sedina iku satu bahasa, satu kalimat. Kapane setahun berarti sudah 360 kalimat bahasa. Nggih. Iku nek telaten, titik tapi terus. Umumnya laris kak sanikan mboten. Ket biyen panggah ae lah yuwe tok. Gak tambah-tambah. Bahasa Arab, bahasa Inggris, ane kusume ngoten. Ana barang sitok bahasa Arab ya apa, Inggris ya apa. Semanten iki ngapalake nandom sedina ku sitok tok mawon. Musah ditambah-tambah nek angel. Corong biyen niku ning kamare ditulis sak nandom templekno, nggih. Kalih turu, kalih maca diapalno, nggih. Mangke badhe teng jeding, nantungku ditemplekake teng jebone jeding. Alam jeding diwaca maneh, ruku bolak-balik diwaca apal. Nggih. Teng sampule buku ditemplekake maneh, namung setunggal nantum. Terus iku nek kontunyu terus apa maneh kok mondok sampai welasan tahun. Nggih. Wicah mondokku para bapak itu sing 13 tahun, sing 15 tahun. Nggih. Kok kurang pinter sebabnya apa? Ora kontinu, ora mudawamah. Mudawamah terus, ten insya Allah mudawamah. Menjenengan PHJ kok gak iso, gak mudawamah. Napa leh nyelengi? Saman kuno gawe celengan babi ngono. Diganti celengan babi ya golek celengan gambar Ka'bah. Celengan Ka'bah. Engke mendino, jake-ake. Mendino ku 2000, 2000, 2000. Wong kadang-kadang gelemku 10.000, kadang gak gelem belas setahun kayaku. Ini sama hitung sedino 2000, 2000. Niku mungkin nek ping setahun piro? Nggih. Nek mung 10 tahun piro? Haji-haji temenane niku sing mboten kontinune. Mudawamah
Bun sementen mawon, kalau janji diluk ya diluk. Tapi ini kibutan diluk. Bismillahirrahmanirrahim.

0: afiyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Musikal, secara musikalitas dia mumpuni gitu ya, punya standar sendiri. Karena gue ngeliat Yura pada saat pertama kali ngeliat ya, dia mempunyai itu gitu. Dan dia sangat kritis terhadap musik apa yang mau dia nyanyikan atau apa yang dia pilih. Itu ada visi-visinya dia, sederhana itu lah.
2: Dan waktu itu waktu kita lagi rekaman album itu, terus tiba-tiba udah rekaman hampir 8 lagu, karena itu tercetus, kayak aku punya lah.
1: Iya, dan dan lagunya Cinta dan Rahasia ini.
2: Terus dia maininnya judul apa sih? Belum ada judulnya, untuk mainin pakai gitar aja terus sakit banget.
1: Lagu lama sebenarnya ini, lagu dari tulis lama banget gitu ya. Kayak yang bilang lagu ini lagu yang aku percaya bahwa lagu itu punya takdirnya sendiri. Ya, takdirnya ya, murah gitu.

0: sih sama yang satu nyerangkan bersama dengan Kak Glenn. Aku banyak belajar juga dari Kak Glenn.
1: Sama-sama
0: ya. Banyak sekali yang belajar. Sama-sama. Mulai dari proses berkarya, proses kehidupan juga. Gitu, bukan cuma dalam musik aja. Belajar personality yang sangat luar biasa humble seperti Kak Glenn.
1: Menyenangkan.
0: Kerja sama yang satu nyerangkan.
1: Satu kebanggaan melihat sosok artis gitu tumbuh dengan karyanya, besar dengan karyanya, dan bertemu dengan pendengarnya dan penikmatnya. Itu buat saya itu hal yang membanggakan buat peta musik Indonesia, dan Yura ada di scene itu hari ini.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan? Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
1: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
6: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Radio Suara Jombang. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi begini, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat,

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
5: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Setunggal atau sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setia tuhu sesarengan adicara Gayeng Marem. Ampun supe nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuh kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM panjenengan tasik midhangetaken adicara gayeng marem sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ampun supe, adicara gayeng marem mriko sak bendinten saged panjenengan midhangetaken milai tabu setunggal siang ngantos tiga sonten. Spesial dinten Sabtu kados ngeten iki kula sampun nyiapaken lelagon-lelagon ingkang sekeco sanget. Khusus dinten Minggu Mejing panjenengan saged midhangetaken 3 jam alias telung jam nonstop lagu-lagu campur sarian. Lah monggo mriko sampun sumadyo malih lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeco sanget. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabu tiga sonten nggih mriko wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumo

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Setunggal atau sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setia tuhu sesarengan adicara Gayeng Marem. Ampun supe nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuh kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Rio, Suara Jomba.
1: Setunggal atau sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM Panjangan Tasik Midangetaken Adicara Gayeng Marem sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ampun supe, Adicara Gayeng Marem mriko sak bendinten saged panjenengan midhangetaken milai tabu setunggal siang ngantos tiga sonten. Spesial dinten Sabtu kados ngeten iki, kula sampun nyiapaken lelagon-lelagon ingkang sekeco sanget. Khusus dinten Minggu menjing, panjenengan saged midhangetaken 3 jam alias telung jam nonstop lagu-lagu campur sarian. Lah monggo, mriko sampun sumadyo malih lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeco sanget. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabu tiga sonten. Nggih mriko wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

104.1 Radio Suara Jemaah FM. Selamat sore Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi sore hari ini Sabtu 5 September 2026. Kembali Anda bisa mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang FM Mitra, yang hadir dari titik 3 sore sampai nanti selesai di titik 5 sore. Ada barisan-barisan lagu dangdut konvensional yang sudah saya siapkan. Dan khusus hari ini Mitra, saya tidak terima telepon dan juga WA Mitra. Sudah saya siapkan deretan lagu-lagunya spesial untuk Anda. Semoga saja sore hari ini menjadi sore yang sangat istimewa bersama Radio Suara Jombang FM di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Mitra, terima kasih banyak. Bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM, tapi sore hari ini spesial saya manjakan Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional. Jadi tidak perlu repot-repot untuk telepon atau kirim WA ya. Sengaja saya hadirkan lagu-lagunya spesial untuk Anda. Saya coba tambahkan informasi dulu Mitra, kalau beberapa waktu yang lalu Anda mengikuti perkembangan informasi berkaitan dengan keracunan MBG yang terjadi di Jombang. Ini ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Jombang yang sampai saat ini masih menelusuri penyebab dugaan keracunan makan bergizi gratis yang dialami ratusan siswa di SMPN 1 Kabuh. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem produksi makanan di SPPG Mangunan yang dilakukan secara batch. Keterangan dari Dr. Heksawan Cahya Widada, Kepala Dinkes Jombang, menjelaskan makanan MBG tidak seluruhnya dimasak dalam satu proses produksi. Ada pembagian batch dalam proses memasak dan pendistribusian makanan. Kondisi ini menjadi salah satu kemungkinan yang ditelusuri karena hingga kini keluhan serupa belum ditemukan pada sekolah penerima MBG lainnya. Saya mencoba mengakseskan informasi ini dari Jawa Pos Radar Jombang, Mitra, kata Heksawan. Apabila keluhan hanya muncul pada satu sekolah, ada kemungkinan persoalan berkaitan dengan bahan atau proses pada batch makanan yang dikirim ke sekolah tersebut. Namun Dr. Heksawan menegaskan, dugaan itu belum bisa dipastikan. Dinkes juga melakukan pemantauan terhadap sekolah lain yang menerima makanan dari SPPG Mangunan. Sejauh ini belum ditemukan laporan dengan indikasi keluhan kesehatan yang sama. Kemudian lebih lanjut Mitra, temuan tersebut menjadi bagian dari penelusuran untuk mengetahui apakah masalah terjadi pada bahan tertentu atau hanya pada makanan yang diproduksi dalam batch tertentu. Dinas Kesehatan Jombang sampai saat ini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebabnya. Dan semoga saja Mitra tidak terjadi hal-hal keracunan MBG terulang lagi seperti sebelumnya juga di Sidoarjo yang memakan korban hingga 700-an lebih santri. Semoga saja program dari Presiden yang memang untuk penerima manfaatnya adalah salah satunya adalah anak-anak, ini bisa optimal. Oke, untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama Dangdut

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: ...104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih banyak bagi Anda semuanya yang masih bersama program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Dangdut asik Suara Jombang FM. Penyiarnya oke, pendengarnya pun juga gak kalah oke. Mitra, Anda pasti tidak asing dengan Maggie Z. Siapa sih yang tidak kenal dengan Maggie Z? Seorang penyanyi dangdut senior. Meski Maggie Z juga menjajal dunia seni peran, tetapi pamornya lebih banyak di dunia musik dangdut. Kita tahu Maggie Z memiliki loyalitas yang tinggi di dunia dangdut. Pada ajang Anugerah Dangdut TPI tahun 97, Maggie Z ini mendapat penghargaan sebagai penyanyi rekaman dangdut terbaik lewat Benang Biru. Kemudian selang setahun kemudian pada tahun 1998, lagu itu menjadi lagu dangdut terbaik di ajang Anugerah Dangdut TPI 98. Selain favorit para juri, lagu ini pun menjadi favorit para penggemar dangdut tanah air. Meski saat itu penyanyi-penyanyi dangdut pria mulai bermunculan, tetapi Maggie Z masih menjadi favorit. Salah satunya dibuktikan dengan berhasilnya dia menjadi penyanyi pria favorit lewat lagunya Permisi di ajang yang sama di tahun 2002. Ya sudah, untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan hadirkan satu komposisi bagus yang hits milik dari Maggie Z, Sakit Gigi, hanya di Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
0: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon opo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih banyak mitra yang ada dengarkan saat ini Dangdut Asik Suara Jombang. Saya Ari Suara Jombang. Sore hari ini spesial memanjakan Anda dengan deretan lagu-lagu favorit Anda, dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Selain saya hadirkan playlist yang keren untuk Anda semuanya, saya nanti tambahkan beberapa profil dari penyanyi dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Makanya penasaran siapa nanti yang akan saya hadirkan untuk Anda? Jangan digeser dulu channel radio Anda. Pastikan bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM. Kita nikmati satu persembahan komposisi bagus berikut ini.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Program Dangdut Asik Suara Jombang masih ada dengarkan dan masih bersama saya Ari Suara Jombang, Evita Mala mitra. Siapa yang ngefans sekali sama Evita Mala mungkin juga tidak asing. Dari bungsu dari 6 bersaudara ini mengawali karirnya pada tahun 1982 sebagai penyanyi panggung yang tergabung dalam sebuah grup orkes Melayu namanya adalah Sinar Remaja. Pada waktu itu, Evi menggunakan nama panggung Uce Arifina. Kelompok orkesnya tidak hanya manggung di Tasikmalaya, tapi juga sampai Bandung. Sampai suatu hari mitra Mukhtar B, seorang pencipta lagu dangdut terkenal yang juga sekaligus sebagai produser, mendengar ciri khas suara yang begitu lembut dan merdu. Singkat cerita, Evi yang saat itu masih menggunakan nama panggungnya masuk dapur rekaman pada tahun 1986 sampai 87 untuk menggarap album yang berjudul Sesuap Nasi dan Sesuka Hatinya. Sebagian lagu-lagunya merupakan hasil Mukhtar B pencipta sekaligus produsernya sendiri. Sayangnya, hasil rekaman album awal Evi tersebut gagal, bahkan kasetnya tidak beredar di pasaran. Dengan semangat yang dimiliki oleh Evi pada tahun 88, dia membuat album keduanya dengan lagu Tang Ting Tong Der yang juga hasil ciptaan Mukhtar B dan direkam di atas pita MSC Record. Album keduanya belum juga mampu mengangkat nama Evi di belantika musik dangdut tanah air. Saat itulah dia mulai menggunakan nama panggung Evita Mala. Anda tahu mitra, tidak diketahui dari mana inspirasi nama Evi. Sedangkan Tamala ini diambil dari nama kota kelahirannya, yakni Tasikmalaya, Tamala. Satu tahun kemudian, sekitar tahun 89, Evi membuat album ketiganya Dokter Cinta dan album ini meledak di pasaran, mampu mendongkrak nama Evi sejajar dengan penyanyi dangdut lainnya seperti Elvi Sukaisi, Kamelia Malik maupun Rita Sugiarto. Untuk itu, saatnya kita mendengarkan lagu Dokter Cinta dari Evita Mala dan pastikan bersama Radio Suara Jombang FM di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: aktif yang berurusan dengan kasus penipuan. Melalui aksi ini pula, diharapkan para penonton peka terhadap isu-isu dan bahaya dari korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang FM. Terima kasih banyak mitra yang ada dengarkan saat ini Dangdut Asik Suara Jombang. Saya Ari Suara Jombang. Sore hari ini spesial memanjakan Anda dengan deretan lagu-lagu favorit Anda, dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Selain saya hadirkan playlist yang keren untuk Anda semuanya, saya nanti tambahkan beberapa profil dari penyanyi dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Makanya penasaran siapa nanti yang akan saya hadirkan untuk Anda? Jangan digeser dulu channel radio Anda. Pastikan bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM. Kita nikmati satu persembahan komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Baik, terima kasih banyak bagi Anda semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Masih bersama saya Ari Suara Jombang. Bagaimana dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan? Pasti keren kan ya? Nah, Anda juga kalau request lagu, mungkin Hamdan ATT itu sudah pasti menjadi pilihan. Hamdan Atamimi yang lebih dikenal secara luas sebagai Hamdan ATT adalah seorang penyanyi sekaligus seorang pencipta lagu, mitra, yang sangat legend, asal Indonesia, berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Dikenal sebagai salah satu musisi ikonik yang membentuk karakteristik musik dangdut klasik di tanah air. Hamdan ATT, perlu Anda ketahui, mulai mendalami dunia musik sejak tahun 1964. Wah, lama juga ya. Namanya langsung melejit dan dikenal luas setelah merilis lagu, apa judulnya? Termiskin di Dunia, betul sekali, pada tahun 1980. Lagu itu menjadi sangat fenomenal, karena apa? Karena liriknya itu yang jujur, liriknya yang sederhana, serta menyentuh realitas kehidupan masyarakat kecil. Dan sepanjang karirnya, dia melahirkan banyak tembang hits yang hingga kini masih sering dinyanyikan. Di antaranya, Bekas Pacar, kemudian Tidak Semua Laki-Laki, Jandaku, Hidup di Bui, Berkawan Dalam Duka, dan Termiskin di Dunia. Berkat dedikasinya dan kualitas vokalnya yang khas dan emosional, Hamdan ATT berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi, termasuk beberapa piala dari Emmy Award untuk kategori Artis Solo Pria Dangdut Terbaik. Untuk itu saya akan hadirkan karya legend dari Hamdan ATT hanya di Dangdut Asik Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak. Saya harus segera undur diri. Dan hari ini memang sengaja saya hadirkan lagu-lagu yang keren untuk Anda semuanya. Insya Allah besok hari Senin Anda bisa kembali mendengarkan dari pukul 3 sore sampai 5 sore. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan kajian Islam sore bersama Ustadz Khairil Anam, pengasuh pengajian dari Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang pamit. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا مسجدا كل بناء utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belahi ala sahibihi ing atase wong sing duwe bangunan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat illa masjidan kejaba masjid. Rawahu al Baihaqi. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu binain, semua bangunan. Nggih, bangunan napa mawon sing ana ndek muka bumi niki, besok dina kiamat niku dadi belahen kanggo wong sing miliki bangunan niku wae. Kejaba masjid. Niki nek bunyi tek asline hadis niku ngoten niku Bapak Ibu. Jadi bangunan apapun yang ada di muka bumi niki dadi belahi. Belahi niku ya ndadekno cilaka, ndadekno sengsara, besok nanggone dina kiamat, kejaba masjid. Nah, niki intine niku teng mriki Bapak Ibu. Masjid niku tempat sing paling apik. Api-api e panggonan niku masjid. Lah, api e masjid niku ora kok semata-mata karena masjidnya, tetapi apa yang ada di dalam masjid niku sing ndadekno masjid niku api. Makane al-makan niku bil makin. Panggonan niku tergantung aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi nek masjid niku diarani api, panggonan sing apik, mergo masjid digawe panggonan ibadah, digawe jamaah, digawe sholat, digawe ngaji. Makanya diarani panggonan sing apik. Lah nek panggonan niku apik, besok-besok nang dina kiamat ora bakal dadi blaen. Dan berarti nek panggonan niku kok elek, digawe maksiat, digawe nglakoni duraka, digawe nglakoni dosa, maka tempat itu besok belahi kanggo wong sing nglakoni tenggene panggonan niku wau. Dadi niki nek dimaknani, dipahami secara luas niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi berarti niki tidak hanya terbatas pada masjid mawon, nggih panggonan napa mawon. Termasuk omah kula panjenengan. Nggih. Niku nek secara fungsine niku digawe nglakoni perkara sing apik, ya omah niku besok ora bakal dadi belahi kanggo sing duwe. Nggih. Kenging napa kok dadi belahi ya? Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Omahmu kok gawe apa ae? Nah, omahmu kok gawe ibadah apa ora? Malah omah digawe ngelakoni belarah, digawe ngelakoni maksiat. Lah besok-besok kan dimintai pertanggungjawaban. Lah nek ora beres, oh blaen temenan niki. Nah karepe niku ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi walaupun teng mriki niku memang sing disebut niku masjid, tetapi ini mewakili tempat-tempat lain. Sing tempat-tempat lain niku secara fungsi digunakan untuk kebaikan. Niki nek cara napa nggih, cara tata bahasa Arab niku jenenge dzikrul juz, menyebut sebagian, tetapi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi niki mewakili kemawon masjid niku. Nggih. Jadi tempat napa mawon, bangunan napa mawon, kok niku digawe nglakoni kaapean, ya besok-besok nggih. Niki ora dadi belahi kanggo sing duweni. Ya iso omah, iso kendaraan, iso pakaian pun iso napa mawon, termasuk HP barang niki. Niki iso dadi belahi barang niki. Ora usah ngenteni dina kiamat, teng donya mawon kadang ya dadi belahi kok HP niki. Nggih. Lah kenging napa kok iso dadi belahi? Ya mergo nek nggunakno ora bener. Lah nek digunakno sing bener ya dadi manfaat. Tapi nek nggunakne ora bener ya iso dadi blaen. Berapa banyak korban gara-gara HP mergo ora iso nggunakne. Ngoten. Dadi dawuh niki niku makna secara luas niku ngoten niku. Nggih. Dadi besok nanggone dina kiamat bangunan napa mawon niku dadi blai kejaba masjid. Masjid dalam arti niki tempat sing apik, tempat sing digawe digunakno kanggo kaapian, digawe ibadah. Makane tempat napa mawon nggih kok digawe nglakoni ibadah. Dalam arti ibadah niku perbuatan sing apik. Berarti niku tempat sing apik, tempat sing barokah. Terus omahe awake dhewe niku nek saged nggih ngoten Bapak Ibu. Dadekno omah sing barokah. Omah sing barokah niku sing yo napa? Ya omah sing kaya masjid. Lah omah kok kaya masjid, artine omah sing digawe nglakoni ibadah. Makane Nabi ngendikane zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu hiasono. Nggih, bisolati gawe nglakoni salat wa qiraatil Qur'an karo maca Qur'an. Lah berarti kan omah niki digawe nglakoni kaapian. Ya digawe nglakoni salat, ya digawe maca Qur'an. Lah omah sing ngeten iki besok ora bakal dadi blai. Mane omah wis gak tau digawe maca Qur'an, gak tau digawe nglakoni salat, malah dina-dina isine mak sehat. Lah iki omah sing besok bakal ndadekno blai nanggone dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo kaapian, besok bakal ya nggawa kaapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan ya bakal membawa kesengsaraan. Ngoten. Dadi kados masjid niku diarani apik karena memang aktivitasnya. Ngoten. Tapi lek aktivitase pun mboten enten, masjid malah beralih fungsi. Masjid mau digawe selfie tempat rekreasi, wah niki bahaya niki Bapak Ibu. Makane masjid niku yok napa nggih tetep rame digawe nglakoni ibadah. Ngoten. Jadi makmur niku nggih rame digawe nglakoni ibadah. Ngoten, mboten kok malah dirameni niku ya maksudnya ramene ora ibadah, mau digawe selfie ngoten. Nggih. Lho, napa mboten angsal to Pak selfie teng masjid nggih oleh, tapi niku kan mboten sing utama ngoten. Ya salate dhisik, jamaahe dhisik, ngajine dhisik, lah mari ngono lagi selfie ora apa-apa. Iki durung wis selfie lah niki mangke suwe-suwe masjide berubah fungsi niki mangke. Ngoten. Dadi nek wis masjide berubah fungsi niki bahaya niki. Wong la masjidun niku usisa ala takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Ngoten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih, dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Dan nak masjid ora dadi blai mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik. Mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid diganglakoni keapian, besok-besok ora dadi blai kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhanbin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfirah. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhanbin illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik au qatala utawa mati sapa man au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin mutaammidan khale wong kang sengaja. Rawahu Al Hakim An Muawiyah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhambin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba, nah iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Jadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu, bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Syirik teng mriki niku nek pun mati. Wonten. Dadi nek ije urip, yang niki ije urip tapi berbuat syirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan syirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Nggih. Mergo syirik niku cara klasifikasi dosa gede niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih. Wis banget nemene wong syirik niku. Mergo syirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sering kula aturaken. Jadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain ndekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misalnya percaya karo akeh. Percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau, kekuatan tertentu niki wau. Dan niku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman ki nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Wonten. Wis jenenge menduakan Allah. Ya nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa. Niku nek diduakan ya muring-muring kok nggih. Menungsa diduakan. Ya rono ya rene. Ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan. Niku elek. Wonten. Allah ini mboten seneng diduakan seperti itu. Yo percaya nang Allah, yo percaya kekuatan tertentu. Niku sirik jenenge. Lah niku nek tobat, nek tobat. Nggih, asal ijek urip lho nggih. Ijek urip terus to tobat. Niku ijek disepura kalih Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Dadi ampun dipahami. Kula riyen awal-awale niku mahamine ngoten. Wah, berarti sirik wis tanpa ampun berarti niki. Ana wong sirik wis gak disepura kalih Gusti Allah, tobat to kaya apa ora disepura. Awal-awale kula nu pahame ngonten. Suwe-suwe niku wonten keterangan, wonten dawuh ngeten niki wau. Ternyata ora disepurane niku nek sampe ndekne mati ora tobat. Wonten. Mergo nek wis mati pun lah piye ndekne tobaté? Wonten. Didongakno pun nggih mboten angsal. Didongakno karo dulur-dulure mboten oleh. Dongakno wong sirik, dongakno wong kafir ya ora oleh. Wonten. Nggih, dadi sampai seperti itu. Dadi nek wis mati nggih didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine iso balik nanggone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. To didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Ngoten. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepura kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampun niki. Nggih. Ya bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni, karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apa ini tobat? Ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng mriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik, utawa man mata muta'ammidan, matine mati sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngoten. Makane nggih mboten mesti masih wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong ancane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku. Ya ancane pas nepaki. Pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Dadi pas niku. Lah nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing nganjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Anjane durung wayahe. Jatahe durung tek. Ana sing budal ndek kebon arepe bunuh diri. Nggo tampar wis menek wit pelem pisan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nanggone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh anjlok jelek ngoten. Lah kok ora mati? Masale kedawan tampare. Lah iki nek durung wayahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare tapi lah akhire ora sida mati wong ora kejiret to. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku, Pak. Nggih. Niku kategorine nggih niki, termasuk dosa gede. Bahkan boten disepura kalih Gusti. Gusti Allah. Dadi loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus dhekne tobat, ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari ini gawelo, lapo aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Ya ndelalah kok ya pas ora mati. Wah ini kok ndekne tobat, ya diterima kali Gusti Allah. Dan terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makane niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek enek kesempatan to. Tobat. Lah nek wis mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan. Kabeh dosa niku disepuro kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine syirik utawa wong sing matine bunuh bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi kafailihi wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus kang apik iku shadaqatun shadaqah. Wadalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing atase kaapian iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah ighatsatallah fani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu Al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai shadaqah. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani shadaqah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku padahal mboten, makane niku kullu ma'rufin. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Makane riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Ya gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyah-nyah-nyah, brah-brah-brah-brah, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku, ganjarane kuwatah. Ngoten. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Ngoten. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sodako. Senyummu di hadapan saudaramu iku lho sodako. Dadi nek gak duwe duit sodako ya senyum guyang-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong ngoten lho nggih. Nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga. Lah niku sodako. Soale napa sing ketemu niku lho seneng. Dadi nyenengno wong. Jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga, sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucung, wis nyaprut, mbesengut, metutut. Dadi iso bathuk, irung, lambe iso ngelumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir ya gak wedi niki. Lah ngeten iki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo ya bondo senyuman niku mawon anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike tiyang estri sing wis duwe bojo. Niku nek ketemu wong lanang liya niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyam, senyum, guyang, guyu, malah bahaya niki. mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, anggar ketemu aku kok senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Jadi niki khusus tiang istri, nggih. Niku nek ketemu wong lanang liya wis babahno. Mbawa sengut ora apa-apa. Nah, diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Lah kadang niku kualik. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah, alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualik niki. Lah niki kualik. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu. Senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyum. Wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi, wong pengen sedekah. Tapi terus akhirnya salah paham niku napa? Wah, akhirnya terus GR. Wah, aku anggar ketemu kok disenyumi ae jane ana apa ngoten. Terus ngoco ae. Niki GR oke. Dadi nek bahasane Quran niku la takhdu nabil qauli. Ojo khuduk-khuduk nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah sing halus, nek perlu ya rodok kasar ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing halus ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh temenan oh Bu, kok mau gelem basa tak jamin ora bakal nyelatu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih, upama gawe geran nyelatuan ya nyelatune karo basa. Lah jenengan tuman ana wong nyelatu karo basa. Ya ora serantan blas no. Lah nek ora basa lak penak nggih nyelatu-nyelatu wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedang. Enak ya jajal jenengan basa ngoten piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang sadaharipun pisang ya ora sida gegeran wong basa kok. Mangkane basa Jawa niku kudune diuri-uri dipertahanno. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa. Mangkane ya gampang nyelatuan. Nah niku napa sing kare. Okay. Jadi kulo makrufin niku sedekah. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Perbuatan baik niku lho sedekah. Ngoten. Jadi akhirnya semua sama, semua bisa berkesempatan sedekah. Cuma dalane beda-beda. Lah sing diparingi bondo ya karo bondone. Ngoten. Sing diparingi tenaga nggih karo tenagane, sing diparingi ilmu nggih karo ilmune. Sedekah karo ilmu ku ya ora kudu sing dhuwur-dhuwur. Alah muruki arek cilik-cilik kula sering ngaturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedekahi, diwuruki ngaji, diwuruki maca bak fathah bak kasrobi mim fathah mata kasroti babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedekah Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten. Ya sedekahe ya sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret ya sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Ojo ngoyo kelas empret kok ngetokno ndok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelase banyak ya sing ditokno ndok banyak. Wong kelase banyak ngetokno ndok empret ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sakmono kok. Sing ditokno iso cawilik lho. Lah wonten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Wadalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing nglakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho nok pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat. Ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah kowe wis oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan

0: ini wong sing lakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten dengan kewandak-kandak no. Yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuwure dengkul, gak budal. Wah, eman sampean. Dadak sing budal ana wong 20, ya memet temenan sing duduhno niki. Oleh dosane wong 20. Nonton gitu. Jadi duduhno ini podo-podo duduhno. Sing duduhno ini ya oleh bagian. Duduhno apik ya oleh bagian apik. Duduhno elek ya oleh bagian elek. Bon, ini mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
5: Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
6: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian

0: laporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Music.
1: Asoy.
0: Jaya.
2: Radio Suara Jombang. Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Golek ke jamu pegel merat ya, Mas.
1: Ambek jamu obat kuat ya.
2: Radio Suara Jombang. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.
3: Bro! Bro! Brode! Nirwana comeback, goyang lagi, monggo.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
6: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon apa tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Wong jange ngedeng diuber-uber, masa mau panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Wis gak ngomong iku eling sing gak enggak.
1: Oleh sim atiku kirang terus oleh cekel

kandhani melok seragam anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae sing penting temen bersatu rukun. Drone lek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: ora mesti masih anake wong sugih ngene ya, kadang-kadang nglawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babros kabeh. Cuma kula ni kadang ngitung kadang nyanyi, lagu sembarangan gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek kepimpin kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dirumat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki saya ngomongi jan meredeli lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepethuk sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Yo jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae.
0: Kok gak berhasil ta? Hah? Lah kok nang nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yang berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biasanya lo jejek ya, saking merah jeragan anyar.
0: Iya.
1: Kata peyo.
0: Yo, yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari, cari lah grek.
1: Tapi seneng merah jeragan anyar iki. Oh, senom, tapi berengosen. Enak lo nih berengosen iki lo. Ini numpak bis gak tau ditarik.
0: Kaya apa?
1: Ayo apa ditarik lah ngamuk brengosin.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Ditarik karsis gak tarik brengosin.
0: Oh. Kan iku lara kena apa sih?
1: Heh?
0: Mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Apa dipanggil dari karsis tak kan?
0: Nang kesehatan apa sih? Lara mu apa?
1: Asalnya tiba biar.
0: Oh tiba, gak direken.
1: Gocek layangan biar.
0: Kamu ngelayangan di godang mergani selawi ya?
1: Ya bensin cilik loh.
0: Oh gak ngerti ya.
1: Umur kira-kira umur olas aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan. Layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sekal aku ditarik sapran.
0: Iya iya. Terus tiba?
1: Tiba lah. Tiba aku gak tepak. Tiba di sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ana layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah apa meneh ana kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben ku gak ngerti masih ana pucuke klopo duit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awak tau menek klopo ya. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lak tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok
0: ben sehat. Gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah di mana-mana ya.
1: Mana tahu lu gue tuh lamben dong.
0: Yo golek no anu periksa no nang pak dokter.
1: Iya.
0: Tak perlu dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no.
1: Iya dioperasi sirah kulan kon.
0: Gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo
1: perintah
0: no, pak dokter.
1: Iya. Ajure pengen operasi.
0: Oh, kon nang omah mari. Tak sembure.
1: Hah?
0: Tak sembure. Golek no uyah wis.
1: Uya,
0: iya.
1: Ambil apa?
0: Pencet.
1: Kayak nambahan di rujakan kau ni tu.
0: Kau ngono praben aja.
1: Oh praben ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom yo.
1: Kau ditunu kau sih ngerokoti.
0: Jadi mui jangkrik, didi jangkrik oleh mateng enak lo keren. Kau nggak tahu
1: kau. Pas aku enak walangi lo.
0: Terus pokoknya loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya,
0: kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya no.
0: Terus kon iki kate nandi kok nggowo pacul kan.
1: Lho, kape nang Tegal.
0: Lho kon iku wo Tegal Pekalongan.
1: Ya ndelek branjang kawat.
0: Oh, tak Tegal. Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya, tanah molan,
1: yo. Iya, tanah apa Pak Sam?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Loh, ana nek 3 meter.
0: Oh, cukup lagi mendem kene, lek iku. Wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 meter.
0: Lah biasane lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah iki.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabelan.
1: Enggak ana ono garbu pian.
0: Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisar brojole nang ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong numpak.
0: Iya, marung dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing ku sing enak macul opo ene?
1: Macul gegermu. Yo macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae, kon ngerti tanah lan.
1: Tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Yo aja didol.
0: lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kami kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Itu gampang aja, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebang liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian di juru kamar.
0: Oh, lah tadi pekoro.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri.
0: Tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan maneh lingkungan hidup kayak diperhatikan, penduduk tambah suwe tambah padat.
1: Iya.
0: Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah marsan. Marsan lak kakang niku bas meneh. Salah paham, harus saling menyadari kira-kira.
1: Nyadari. Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggungan gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Iya. Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon nandur pekara ya opo kon lak
1: iblis.
0: Lah kon nandur pekara lak iblis kon. Iblis kon. Nandur opo ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Oh, nantos mari kon nandur pedang.
0: Pedang.
1: Terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Kok mblatak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugi.
1: Oh, kon sugi.
0: Tapi yo gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho nang nggonku ae.
0: Oh iya. Kon nek bodal jam piro?
1: Aku jam 4 iso sudha.
0: Mulih
1: jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong gegerse dadi wak urang temen kan.
1: Lha apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe terus-terusan lak. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Loh, ya, aku giliran.
0: Oh, giliran.
1: Iya, awak dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah.
0: Oh, iki mang butuh apa kok mangkok nggo pacokate ngilek napa?
1: Ngilek no anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu mati.
0: Lah mati tanduranmu.
1: Oh, lah sawah ki yo ngilek no banyu sawah.
0: Oh,
1: ya kok geger polahe-polahe banyu yo geger aku iki.
0: Lah apa sih geger-geger saling nyadar opo sih?
1: Yo geger iki soal banyu ki awake dhewe milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilek no mbek Kang Jaya, awak dhewe sih. Polai banyu doa
0: ya. Oh, tak usah menyadari lah. Gentenan, yo.
1: Ya bener sewengi ki sapa Kang Jaya, sewengi mana Kang Sapran, sewengi mana nanggonku, gunung mak, sewengi mana Marsam, gunung kau.
0: Iya, panik sak tonggo kudu sing rukun lah. Gak usah rebutan. Mergo padha perlune. Tani lah gak rukun lah, gak kuat lah. Iya.
1: Buka lali yo. Pokoknya kalau jadi nanda jibuno. Jadi ngatur jino
0: kan. Eh kan, kapan-kapan ada jino senen yang ngomaku. Loh, aku gak perlu nih, aku ngeri aja. Aku ngeri konco lah tak atur kita.
1: Iya, lalu undang.
0: Iya, rono yang gue gedang, gue gula, kopi, beras yang gue keran. Jadi aku lah kari nyedia no geni karu kayu dong.
1: Iya, kon iki enak ndek kon ngenger nang aku. Oh, kon karepe yo nek kon duwe ajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak rono.
0: Oh, ya marno tak tutup lawangku, ya.
1: Lah ndukur.
0: Wong kok luwat ndukur barang, meneh-meneh lek wis enak klumpukno. Tukono kendaraan tas gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan ndara lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong wis sebut kuwi kondangan geger polahe yo lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepae mati. Cucupno aman-aman lah. Aku mati tangan operasi. Pateng pun dipupune peten dia panteng.
0: Terus ya.
1: Mareke to kembut aja kecek tak cakot sampe aku.
0: Apa?
1: Tata sikile sapran.
0: Namung kon ngawur. Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketok jembu kali jebolane sing.
0: Wis ngene tak kandhani.
1: Kasong bales ya yo disor. Tapi mung kon montor.
0: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadakne 75%.
1: Oh iya, kok tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang.
1: Kena dipancal.
0: Yo kena.
1: Masa dengkul.
0: Lho yo kena sepeda lah.
1: Oh iya, jarine kena termasuk olahraga.
0: Ya? Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa pedal mancet tai kok dipancal. Meneng ae koyo ngono.
0: Yo bane rusak cuma yo tukono bane sepur, kuat kan. Ban sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku ban sepur aku tuku rel.
0: Ora boleh
1: padu la opo ban sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandhan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya nek kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho, sepeda motor mancik apa bokongnya?
0: Lho engko sadel.
1: Sadel mancik apa?
0: Sadel kayak mancik garbu.
1: Lah garbune mancik apa?
0: Garbune mancik as.
1: Asih mancik apa?
0: Asih mancik ruci.
1: Ruci ini mancik apa?
0: Peleng.
1: Ah peleng mancik apa?
0: Mancik ban.
1: Lah ban ini mancik apa?
0: Ban ini lak nyangkut peleng.
1: Bane macam
0: apa? Lah nyakot peleng ta?
1: padha arek aja ngomong ban-banan. Nate kon ngomong ban mare pekara. Padahal mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik, mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng.
1: Bane dicakot peleng.
0: Oh, bane cakot peleng.
1: Ya ora ono bane cakot bebekmu lho.
0: Cuma lan doa embong-embong hati-hati, yo sok karpe dewi trok nengah-nengah terus. Ini lah pokon anu.
1: Masih
0: melaku anu grup bakul dawet. Masuk gak kayak tolak bakul dawet di munu.
1: Sing salah lagi bakul dawet ti.
0: Ada apa?
1: Lagi ini melaku bener-bener dari nyabrang.
0: Lula nyabrang jadi ditukar ni kok.
1: Nyabrang tak ditukar ni apa? Wong ini sepeda melaku kau nyabrang. Kau doa embong kau nubru.
0: Nubru aku. Iku lah pas seman. Wajasari.
1: Eh wajasari. Kata dhewe keturun sepeda pancal.
0: Yo ngkir wale.
1: Kapok kon.
0: Kon ku.
1: Ngono yo gak ngamuk yo anje.
0: Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Pas men bapakmu.
0: Lho yo mulai biar lah bapakku.
1: Lah yo iso dombo ngono. Lan sepeda pancal bener iku lah sepeda sing dobrok ya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: kucing ya kayak ngene iki lho. Taplak iso murat marit. Ana kucing kaya apa? Duwe anak sitok tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang makan-makan aku kok mati dhewe kok ndo makene iki. Siswi tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji gak tau mule apa bani gembos, mesti kok ban gembos. Saya liane iku lho kok gak ono ngono lho aku.
1: Din din din.
2: Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon. Apa klakson ku mbok ganti?
2: Lho. Sing ganti klakson iki sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih. Ngene iki.
2: Napa? Ciyet iki dedek klakson iki.
0: Lah apa lho?
2: Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalano. Kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
2: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niku urusan kula. Sampeyan roh ketot.
0: Rusak
2: peneh ayo. Ketot direwel.
0: Ini lho kon-kon kok suka kan ngentit ketot. Kon. Sampe petot kabeh.
2: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Kak, gak iso aku mangkel. Duwe ketot ngentit. Apa wong iki tak tumpak iso muni? Sekurawan mesti mbok gantin ditan iku ya.
2: Sekurawan. Kok ono mobil masih anyar ya kok muni sekurawan. Sama niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ngeteraken sampean menapa-napa kula. Yeah. Ning ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
2: Apa mobil tumpai ngirae. Wong bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kon iku tak kandhani, aku wis sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab kaya ngono iku.
2: Kepencut kok kepencut ngire. Samane niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapi mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ya. Ngeteraken jeragan mereka, ngeteraken sampean. Cuma lho sayangnya kok kula nih mau tau diteraken jeragan lho ini lho.
0: Masih kula. Gendeng aku.
2: Sekali-kali mbok ngeterno. Mau sampean nih kebacut. Nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes.
0: Ya.
2: Adis kan ngeterno.
0: Yo, awakmu kan matiku di tanganmu.
2: Kenapa nih?
0: Matiku di tanganmu.
2: Matiku di tanganmu ya?
0: Oh, lho mamanya aku kecelakaan.
2: Wono jedeng kok kecelakaan. Sama nih sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
3: Kaget ngomong apa ae kon. Sawangane kon kok
2: tak goreng ngono, mobil iki tak goreng mesti ngantuk.
3: Ngantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabe nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk.
2: Napa?
3: Aku wedi mek kon iku. Iya. Akeh sopir gak kaya kon.
2: Sawari wedi awakku lho.
3: Sopir liyane lah tenang nang ndelok ngarep
2: nggih.
3: Menjaga keselamatan.
2: Nggih.
3: Wong kon enggak nyopir beringas-beringis. Ndutono untumu koyo garu. Heh. Untumu koyo genteng-genteng untumu.
2: Sik apa, Bas?
3: Apa?
2: Mulane sampean kudu ngerti.
3: Iya.
2: Napa sebabe mobile sepiane kula coplok?
3: Lah apa?
2: Sebab kula dhewe ndelok. Pak tak jelas sepiye. Delok rai kula dhewe ya wedi.
3: Wong aku kepeto Pak Citra yang ngono. Anu ta Mas Man? Supire mbok diganti saja. Orang sopo sepi Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya
3: Mas. Iya.
0: Wingi enane kan bane gembos.
3: Iya.
0: Ngumpo, sing ngumpo bane semaput.
3: Lah iya.
0: Sebabe apa? Padahal nek metu sitok lho kok semaput.
3: Iya. Mari kan ngono, jangan Mas sopo pakai sopo. Ada sopir. Sopir. Bopo, aku ngurung ada bopo, ngerti ya?
0: Ya, bapak ini aja ngono, tak apa-apa. Kok pencetnya awakmu ya suka ngono?
3: Ya iya.
0: Saya hanya lemes kan agak setel, aku tambah enak.
3: Ya iya. Saya ini awakmu lemu, biar mau petuk aku guru. Saya ini lemu, aku manganmu kayak ngono.
0: Aduh, tapi ini resepsi, tak? Anaknya.
3: Kondi kan?
0: Kok bisa aku gak dipapak?
2: Lagi,
0: lelok
2: senyuman. Sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama,
0: sama, janji ngono lho.
2: Bapak ya ngarakno.
3: Bapak ya
2: kajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
3: Ya iki tengkorak iki ngarai. Nek
0: ese mobil iku lek gentenan kok sing numpak sampean tok, Pak.
2: Nang bapak bisnis enak.
0: Alah bisnis-bisnis apa? Sampeyan ku egois.
2: Waduh, opo egois.
0: Bertindak semaunya sendiri.
2: Loh, ngono ta, sok ngono iki bapakmu sih.
0: Memang bapakmu feodal.
2: Apa piye dalem dik? Oh, aku dianggap diktatoris ngono. Iya, model-model kon niku. Semene bapak sampean panjenengane bener nek sampean ngomongno egois ini bener. Sebab mboten tahu para nambal ban.
3: Eh, Kun, meneh jamu kon.
2: Yo, napa? Jamu.
3: Kon tambah suwe, tambah tuwek, tambah kempong.
2: Lha,

0: pokoknya kan kawin-kawin enggak cukup ibumu aja mutusi
1: habis apa?
0: Iya lah, tapi lu ngomong ini ngamarto ya
1: asok mulu-mulu
0: ngetui berantau seno kan ngomong apa? Kan ngomong apa asok mulu-mulu
1: mulu-mulu
0: wah omet meti di bojosi itu kok pedal gak keluar
1: jangan ngomong sampe lu mesti gak gio
0: ngomong-ngomong
2: ya semen jangit
0: kisah pak
2: iya pilih
0: kali gula
2: iya pilih
0: gula ngeterakan mali
2: iya
0: so pilih mana lho pak lho
2: pilih
0: gula saat ini aja ngekisah ngeterakan bapak
2: iya
0: terus nantang tamu wau terus
1: jadi tak pasrah itu ya pak ya
0: putus anak iya anakmu dilamar sopo asal wongi temen asal wongi temun pokok wongi temen
2: iya iya iya
0: saya sama ngecah ketemu sih ingin sama ngenteni tekan di supir
2: kalau putus kan
0: kalau paribasan ya
1: oh, kan itu
0: pantem itu lah, karena uang aku bapaknya kan
2: terus saya main mencaget mutu sih
0: putus bojoku ya
2: oh, meriki ya
0: kayak
2: ngetani keputusan
0: orang paribasan, bebet, bobot, bebet
2: mah, lo sabet sama lagi ya
0: saya ngapain bebet nih gue
2: iya
0: bapak, ini bebet no kon ayo, tak dilandek ya
1: iya, iya, iya pak
0: dadah dadah,
1: hati-hati pak hati-hati kon
0: din
1: si muni kok irungi sih bu saya kaya persiapan bu belonjo-belonjo bu kalau tamu lah isin
3: ayo PT untuk apa
1: eh?
3: PT
1: ojol

0: bojo dinas bolak-balik bisnis bis kota barang kalir mulai ini arang-arang ngekei blonjo masa uang kekei blonjo terus saya lah kapan biologis wong aku ini golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisang keluyuran nae aku lak pegel sih suwe mbak wis coba wedok cik angel sinten
1: pula
0: sinten
2: kula tiang.
0: Ha iki lho medeni iki. Ha iki.
2: Lho. Kula.
0: Lho.
2: Lho. Sampai wedi, sampai wedi.
0: Wedi.
2: Wong kula dhewe ndelap aku lagi wedi.
3: Kan. Aku mbobol pawon kan.
2: Wes seneng aku jadi mbobol aku.
0: Mboten sampean iki daya ta. Jenenge napa?
2: Pertamu.
0: Tamu. Golek sapa?
3: Lha aku sing gak tak griya.
0: Aku sing ndek omah.
3: Lho sampean.
0: Lho, sampean iki anu ta? Tangga-tangga napa wong liya?
2: Kula wong liya.
0: Wong liya. Sampeyan aja guyon, aku iki bojoku gak ana lho ya. Aku ndek kene ijen lho dhek omah lho aja sembrono.
3: Mboten nentu sampean.
0: Mboten nenten.
3: Larange dinepno kok.
0: Napa? Iki apa sih?
3: Iso rundingan kra.
0: Kayo dorong apa-apa lawang kon nginep. Lah sampeyan iki bojo kali sinten?
2: Lho lawang padhe njoba niku.
0: Lho langge, sampeyan ngiring golek sapa?
2: Kula badhe padhe sembrono. Patos pengamelan.
0: Jadi ono, penggawean digoleki. Yang golek beling ono, golek kertas ono lah. Penggawean digoleki.
3: Lah nek sampean bocah kan golek beling iki biasa golek beling.
0: Oh ngono ta.
2: Nggih. Nek napa amale aku golek beling sih.
0: Nggih, sampean nunggu dhisik lho, lho mangga mangga.
2: Nggih,
0: lu banget nggih. Mangga.
2: Lah bapak,
0: ala aja dicoplok wis ta lah. Wis ta aja dicoplok pun.
2: Sing dicoplok.
3: Dan
2: sik. Sopo ya lu?
3: Sepatumu coplok sepatumu.
0: Sepatu sampean iki kok dicoplok.
2: Aku iki ya lata lho.
3: Lho, kula nggih nggih dicop lho.
0: Sampeyan iku mboten nusah, wong iki omah biasa kaya mang
3: diae.
0: Kene kene kene.
2: Nggih,
0: nunggu sinyal.
2: Bapak kesapun dhe sepen
0: bisnis.
2: Bisnis.
0: Nggih.
2: Oh, sepen suwe mboten mantuk.
0: Mantuk, tapi yo kadang-kadang, kadang-kadang seolah ping telu, kadang-kadang ya seolah ping pira.
3: Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindho.
2: Tapi seminggu niku pindho.
3: Apa kan?
2: Kok gak balap-balik luar-luar Jawa saya balap-balik lalu di ongkos sini
3: bapak yang tanggungan ini dewe kok
0: gak sama ini kok jenengnya Sinten aku ya durung kenal
2: kok enggak tepangakan kula sokran
0: sorokan
2: seru-seruatan aku
3: makanya gak kerungu kan
2: apa?
3: Daung kupingnya ditraipta, ditriper
0: apa itu?
2: Kuping kok diterak.
0: Lho gak sampe niku sok
2: sokran.
0: Sokran. Nasi jine.
3: Lubus.

0: Sama aja bener.
1: Bolos, bolos.
0: Bolos. Ah, jenenge wong.
1: Safari, safari.
0: Sapa?
1: Safari.
2: Eh, tiba nemen kuping iki.
1: Safari.
0: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan.
1: Iya. Kro kan. Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
0: Lah iya.
2: Wong nek kupinge gak krungu iki digawane karang pilang.
1: Atau lek genteng.
2: Lho, terus dilapuro bakron. Ah, niki.
1: Gawang,
0: bakron.
1: Kok marai pekoro.
0: Bangun wong aku ya kena jenenge bakron iku biyen nak sopir ah.
2: Nggih.
0: Sopir.
1: Nggih.
0: Sakniki dadi apa?
1: Dekne. Loh, sak dadi kenal pot.
0: Kok kenal pot?
2: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isil.
2: Loh.
1: Lah
2: kok lucu.
0: Apa kok?
1: Apa?
2: Klingsi.
0: Oh, ya sampeyan sing tambah nemen.
2: Sinten?
0: Sampeyan niku gudeg ta?
2: Sinten?
0: Sampeyan.
2: Nggih.
0: Gudeg.
1: Gudeg.
0: Endah sik lek gak gudeg.
2: Lah
0: bisi. Kucing.
2: Kucing.
0: Tikus.
2: Tikus.
0: Lho, lah cici kucing cici tikus.
2: Iya. Pancen niku mun gandengane enten tikus sampeyan kucing.
0: Lho, gak iso niku jenenge namene sisian.
2: Sampeyan mboten. Sampeyan mboten sisian. Gak sampeyan.
0: Mboten.
2: Jaran.
0: Jaran. Jaran lho.
2: Ya, iya kelebat kliwat. Iki bathee sing dublek iki, Dek.
1: Lha apa?
2: Kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik.
0: Lha apa timbange kok kliru sang ana sisian maneh? Mboten niki sakjane perlune napa sih?
2: Apa kan?
1: Kula pados Mbak Isa. Pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
0: Oh, pekerjaan.
1: Sampeyan
0: bisane apa?
1: Oh, kula sembar kawangan. Kawangan sak.
0: Gosok iso.
1: Saged gosok.
0: Gosok.
1: Gosok napa?
0: Setrika iku lho.
1: Oh, saged.
0: Lha nang gosok apa lho?
1: Oh, kene. Gosok niku napa?
2: Ana kok gosok akik ta.
1: Mboten niku lho, ben ngepel akik ngepel.
0: Maksudnya gosok iki carane ya setrika.
2: Setrika
0: iso. Mbak-mbak iso.
1: Saged
0: semu- cuci iso.
1: Oh, semua.
0: Mbak-mbak iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso.
2: Kan
0: ya iso.
1: Saged semua.
0: Saged semua.
1: Nggih.
0: Lah sing cita bagian apa?
2: Kawangan.
1: Iya, kawangan.
0: Lawang kene iki dudu to kok njaluk kawangan.
2: Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Pantes.
2: Sapa kondektur?
0: Lah kok gak debes are.
1: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
1: Oh iya ri.
0: Iya enak ri.
2: Enak to iso bondo kebon-kebon jare enak.
0: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
1: Sing
0: pojok iku aduh, semute akeh. Lah semut geni ku. Akeh sisi kulon, sisi wetan iku uget-uget. Ya apa?
1: Senglor, senglor iku peranggan.
2: Kan iki aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasane iki wak koki ta.
0: Kang ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
1: Disapa ndiri disap.
2: Tapi kula enggak nggawa elang alang. Elang. Kan iki kelur elang aku.
1: Gawe elang padha gawa ulu.
0: Sampai kenal lagi. Sampai kenal lagi. Pisan aku tas kenal ting
2: bayarannya, bayarannya pinten.
0: Sampai ini tuh nyambut gedoran nyambut bayaran.
2: Sampai ini
0: pilih
2: pilih pilih pilih pilih
0: pilih.
2: Biasa ini umum bulan ini sudah sahulan. Sahulan sudah.
0: Dua kafe itu.
2: Dongge.
0: Jok jok sudah. Pelayan saya ini kalau baru sudah panen kebun.
1: Kurang kan?
0: Bolong bolong. Pas satu satu.
2: Betong bolong gangsal.
0: Kurang kurang.
2: Betong bolong gangsal lah.
1: Bahasa. Pon petang bolong pon.
0: Dan
1: satu. Satu.
0: Kon nek kapan liane kene gak kira bar satu. Gelem satu.
1: Paling petang bolong.
0: Esok mangan.
1: Sore
0: awan mangan,
1: awan mangan
0: sore mangan bengi mangan para esok kudu mangan ya melaku kudu
1: para esok gimana
2: tapi turun adus kan kudu mangan
1: lo mangan terus beranjing ngene kan kula
0: lho iku pengen wis karepku ngono gelem gak kon
1: kok mangan
2: satus
0: tapi duwe gambar garing ya
2: lah ditumbasaken sampean
0: ta tumbasaken sampean
2: garing
0: sapa?
1: Kon mendaya ketepa wong gendeng ngene.
0: Asing mendaya tambah gendeng wis ngene ae.
1: Sapa iki dapat mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian iki.
0: Apa lek ngono?
2: Ya kene iki keramin kan. Kok kesepian.
0: Apa sih?
1: Rasakaken
0: ngoten. Apa ora?
1: Sak eno. Bu, wong ya apa kudu ibu tuh.
0: Heh,
2: mikir-mikir.
0: Apa kok mikir?
2: Mikir apa?
1: Loh, di sini, ini mbokku apa ibu tau mbok?
0: Ya?
1: Ibu apa mbok?
0: Sama saya itu, cuma ada talokan itu.
1: Apa ya?
0: Mama itu
1: lho. Oh, mamaku kan?
0: Mama
1: gombal.
0: Sama gombal apa sih?
1: Ya, apa tau ya, masih tua.
2: Ini apa mbok?
1: Loh, ini ibuku.
2: Oh, itu kok nama dia lho?
0: ngomong anake wong.
1: Aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe ngono arek mblakrak ning dhewe wae mblakrak.
0: Karo niki ya mak ibumu.
1: Ya
0: iya. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
1: Apa?
0: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
2: Mantan tuh bersepeda.
1: Bukan lo. Ikilah belantik sing safari kelas sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepingan bagi anak kene tak sanggupi.
2: Cuma iki
1: kan ngenteni badak.
0: Apa sih?
1: Durung teko bapak.
0: Oh, bapak badak kan kok ngono ta lo.
1: Lah
0: bapak.
2: Jarene bapakmu mati ya.
1: Ngawur.
2: Kok gak ketar sepeda mandak.
1: Iku kok nak montor.
2: Heh,
1: iku. Bapak tekan. Loh, kon. Nah, iki supire, jangan. Loh, iki supire, ori.
0: Iki supire.
1: Ya, iya.
2: Yo, aku sopir.
0: Kok sombong ya rai ini.
1: Iya, kan.
2: Duh.
1: Anu, aku ki mangan
2: panasan.
1: Momot
2: bapak.
1: Bapak. Ojo digugah, bapak.
0: Aku kok mau. Kan iku sopir ya, aku bapak kok momot ya. Yo.
1: Cok. Carane piye?
0: Kok momot iku botol.
1: Iya. Iku momot. Sak bendina ngeterno iku mlenger aku dadi momot.
2: Iya.
1: Iya. Wis anggepen kayu lah.
2: Iya.
1: Iki Bang, tak jarno.
0: Yo maturana
1: mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges. Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali mbek bapakmu. Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
1: Turu ning gak apa-apa, ire sak blek.
2: Karo pengapesane majikanmu sing lanang.
1: Iya.
2: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
1: Tangi.
0: Mosok.
1: Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Oh,
2: Kanjeng Ibu ya.
0: Kan nek kapan gugal majikan lanang iku.
1: Heeh.
0: Dole obel. Kring-kring-kring tangi lawa ditobruk.
1: Mosok. Bu, bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon gugah, kon iku sopir apa sih?
1: Kulo gugah sik.
0: Iya.
2: Ah, sampeyan lareni mau sopir iku. Kulo gantine, Bu.
1: Sopo ae kok rame?
0: Pak.
1: Oh iya,
0: duk kok suwek.
1: Kok
0: suwek? Kok suwek gak mule.
1: Lho, iki
0: Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
2: Kemari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
1: Ibu kangen
2: karo. Oh iya.
0: Iki rong minggu ket mule lho.
1: Iya, Bu, mari tuku luar kota, Bu.
0: Iki soalnya bapak em iku pengen ngono.
1: Apa bapak em? Kok bapak em ya?
0: Bapakmu.
1: Bapakmu lho. Lah
0: karepmu lah kesuwen bapak em.
1: Nek ngomong kan mau nang. Ya bapak em bare mbok em ya kudu
2: sira. Iki bapakmu.
1: Iya.
2: Bojo sampean.
1: Iya.
2: Loh lah kok kaya manuk puyuh.
1: Eh, saya apa nek parjin iki? Apa kok nek ngomong
0: kelakon parjin. Anakmu iki lho ati
1: kene lho, Pak.
2: Apa-apa.
1: Iki kancaku sekang nang safari iki nyambut gawe kene saknane.
2: Oh, ngono lho, ngono lho.
1: Santrimu aku perkara bayaran ayo diomongi diatur ya.
2: Nek iki enggak apa-apa, situ mentri iki. Rebu es kula satuan iki. Ini lah rebu es.
1: Saya ki mumpung kena mule, Pak.
2: Ya, ya, ya.
1: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
1: Wis pilih-pilih aku dhewe. Ya, aku lek gak kae nambare iku timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
2: Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
1: Ya pokok aku cinta ngono.
2: Cinta.
0: Ya
2: nek
0: kan umpama gak oleh sampe ambare iku ya apa lho?
1: Timbang urip wani matri no.
2: Ojo ben noder enak. Matri.
1: Kali basan kandung cinta.
0: Iya, iya. Pacare mbek bapake gak sepiro.
1: Ya iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
1: Iya, iya.
2: Pacake aku pesen kon nek kono sida kawin.
1: Ya
2: iya. Ya kon nyekarang kuburan bapakmu.
1: Wah.
0: Apa demo?
1: Betul, omongmu yo apa neng Senin. Wong aku sik audit kok.
2: Aku gak iso ngekek apa-apa lho.
1: Iya, iya.
2: Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission.
1: Lah apa menung-menung bapakku mission iku?
2: Sakari gak ngawur ae.
1: Lho wong tuwek kok.
2: Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampe ngeterno anake lak ngono ta.
2: Wong aku perlu arek ya.
0: Pas di mana?
2: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh.
2: Iya,
1: pasrah ya.
2: Iya, pasrah. Yo arek njaluk pokoke pantang pokoke apik ngono lho ya.
1: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
2: Oh iya aku lome. Mole. Enggak aku mulai kok. Lah saiki aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya.
1: Saking ngene lho rene bapakmu kuwi nang luar kota.
2: Iya.
1: Sementara tadi bapakmu kuwi aku ya apa.
0: Ya kok ngono ya gak padha.
1: Gak padha.
2: Iki. Oh, kok ono ban makaban.
1: Ya seje irunge Bu
0: pancen.
2: Ono.
0: Rene bapakmu lho kok jambu winti. Lah kok jambu biasa.
2: Masih ngene kok nyesel ayo.
0: Ben budala Pak,
1: Pak rame-rame. Gak anu nginep sik ta Pak.
2: Lah apane ngene Pak nek kono pancet ta kono.
1: Sakno ibu lho.
2: Diapakno ibumu sakno iki
1: kan hitungane duwe mlebu metune kan kudu wong wedok kudu urut ta.
0: Dadi lho tadi ngono bapakmu lho lak wis bapak ya akeh tangga-tanggae kono.
2: Wis kono kene loro kon bulan.
0: Tanggane akeh Pak.
2: Lah ya tidak tangga nek kebutuhan gak turun tangga.
1: Tinggalane duwe. Hah? Tinggalane duwe.
2: Masalah gak akeh duwe nek iku lak ulama nek cek. Ono cek iki lho.
0: Dolo mari ono cek.
2: Oh, enggak
0: cek. Mari ono cek. Terus mari cetok.
2: Oh. Cetok to gemet dengkul ngono. Cek jan jodang bang lho ngerti ya.
0: Ya wis.
2: Lho, ana jan aja. Lho kok ndar kok niku apa? Iku apa tengkorak iki.
0: Jesus.
1: Wes dadah. Wah.
0: Iki ya apa lho saiki lho.
1: Sing ngene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon iki arep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
1: Aku nurun sapa lho kan nurun sampean nek dhewe karep ya padha karo ibu.
2: Iya. Nurun bapakmu yang diluk ae.
1: Iki ya ngono. Lah kepen tuku sewek saiki Pak saiki. Aku ya ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Wis
1: datang kok. Motor sing ndi ndika wa?
0: Sing ijo ta sing abang ta sing kuning ta sing putih sembarang yo ono.
2: Motor plastike lak wis.
3: Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko.
2: Ya Pak aku melu omah ta ya sing ngrapet omah.
1: Melu ono.
2: Iya
1: yo. Ora yo.

0: Wis babat ta?
1: Ijo nae. Sampun ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampean niku di atas.
0: Aku iki wedi kune lho, bendulone iki.
1: Kok iso wedi kulo lho dadi bojoku yang kang taun sampe anake sampe iki gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo. Jangan diopo-opo ya aku iku.
2: Halo.
1: Yo. Lho, Mas.
2: Waduh. Anggor-anggoran bal-balan yang mburi. Aku bu. Ini bakal ponan sampean.
1: Lho, ponan iki apa sih?
2: Mantu-mantu. Kulo kali ibu.
1: Oh, ndi ibu? Ibu sampean, Mas. Apa numpak apa iki?
2: Kang.
3: Apa nak? Apa nak? Apa?
2: Kok kok kok seneng dadi
1: bapak.
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Kok nyelon
2: mak. Iki
1: sak iki apa iki?
2: Iki
3: sing bakal bojoku lak sing iku.
2: Iya.
4: Meneng wae kok. Nyelok kancaku tak nyelok bebek kan.
2: Kok iki mandi, Bu?
4: Ibumu empuk mang.
2: Bau.
3: Mriki lho, Sik.
1: Lho. Ajo kran.
3: Apa?
1: Iki lak asune dijengkok kan.
3: Lah iki opo kok nyokot asu
1: iki jenakno? Kan iku lak aku ki lho, aku sih asu iki.
4: Eh, aku kan delok untune kaya untune margon.
1: Mas, delungane bisa mencantol paling.
0: Dene. Lah apa bakul ombok mbok rene.
1: Lah mbok sapa iki, Bu?
0: Iki sapa iki?
2: Lho,
3: iki ibu.
1: Lho, kok sapa
0: iki? Santai.
1: Iki sapa iki,
2: Nok? Jangan merut aku.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-242. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annaka la taqbalun nushal mujarrata anil amrodi wal balaya wal mihani. Alima wus perso wus ngudaneni sapa Allah Gusti Allah. Uspirso annaka ing setuhune sira iku latak kembalu ora nrimo sapa sira. Ora nrimo annusha ing nasihat almujarrada kang den sepeaken anil amrodi saking pira-pira lara bal balaya lan piro-piro balak bal mihani lan piro-piro ujian. Lianna nusa krono setune nasihat al-mujarota kang melulu melulu yang tidak dibarengi dengan diberi sakit, diberi ujian. Ikulayak baluhu orang terima ing nusha ilaman angin sopo wong lam yastahkim kang ora tetep kang durung kukuh kang ora tetep kang durung kukuh durung kuat durung kukuh findaleman opo hubul ajilati demen dunyo wal ungsulan ngeroso ayem bila dhatiha kelawan piro-piro ladhati ajilah alfaniyati kang rusak. Ba'am maman anapun utawi wong karena kang ono sapa men iku kandalika kaya mengkono-mengkono demen dunya pala buta mengkora kena ora pikos dihidayatihi ing dalam nejo nutuhaken man apa min ziyadatin saking tambahan tambahan ala nusi ing ngatasi nasihat wal wa'di lan mituturi ora cukup dinasihati tok ora cukup dituturi tok kudu ditambahi apa padawaka kamangka ngincipaken sapa Allah ka ing sira min dawakiha saking incip-incipe dunya incip-incipe dunya ku apa neng buri aimimma tegese saking barang saknuwu kang utawi biasane ma iku ayudhaka yen to diincipi apa ma fiha ing dalam dunya apa sing diincipi ning dunya apa sing dirasakno ning dunya bahwa utawi ma iku al amrodu piro-piro penyakit piro-piro loro loro iku dirasakno diincipi bagaimana pahitnya sakit balbalaya lan piro-piro balak wal mihanu lan piro-piro ujian ngincipaken maing bareng yasulu kang gampang bi sebab ma alaika ing atasira apa firakuha misai dunya diincipake barang-barang sing dadekno awakmu gampang pisah ambek dunya apa lara apa bencana bainal abda klausdune kawula iku idana zala tatkalane temurun bi kelawan abet apa syai'un swiji-wiji mindalika sake mengkono-mengkono balak ya tamanna mongko arep-arep sapa abet al mauta ing mati wa mufaraqatad dunya lan ing ninggalaken dunya bahwa mongko utawi syai' iku nikmatun kenikmatan minallah saking Allah alahi ngatasi abet wa in lam ya'rif lan senajan orang ngerti sapa abet dalikae mengkono-mengkono nikmat kenapa orang ngerti liwara bati tabaihi krono nglindihe wateke abet alahi ngatasi syek waqta qaddama lan teman-teman wis dhisik apa misru hadha sepadane iki ke hikmah inda kolihi ing dalem sandinge dawe musonef man lam yuqbil alallahi bimula taufatil ihsan qida ilahi bisalasilil imtihan man utawi sopo bae wong iku lam yuk bil ora gelem madhep sapa man ora gelem madhep Allah ing ngatasé Allah bimula taufatil ihsan kelawan pira-pira lembute kenugrahan kidam moko dituntun sapa man ilahi maring Allah bisalah silil imtihan lawan piro-piro rantene coba alima annaka la takbalu annushal mujarrota fadawwakoka min dawakiha ma yashulu bihi alaika firaquha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya merupakan teori-teori saja. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya. Rasa pahitnya balak untuk memudahkan bagimu cara meninggalkan dunia. Bapak, Bapak, Allah Subhanahu wa taala niki maringi kenugrahan ingkang kathah sanget dhateng kawulane. Maringi kenugrahan ingkang kathah niki maksude kawula niki kersane purun madhep maring Allah. Boten saged kenugrahane Gusti Allah diitung. Kenugrahan al-ijad, kenugrahan al-ijad, kenugrahan al-imdad, kenugrahan kaulane Allah sing jenenge menungso niki khususe biyen niki mboten enten. Terus diparingi kenugrahan Gusti Allah dadi wonten. Asale ga ono diparingi kenugrahan dadi wujud. Dadi wujud niku mawon didadekno mbek Gusti Allah sak bagus-baguse makhluk. Menungso niki luwih bagus-baguse makhluk dibanding kabeh makhluk Gusti Allah, iku sing paling bagus ke menungso. Laqad khalaqna insana fi ahsani. Menungso ku luwih bagus-baguse makhluk. Kedadiane ya luwih bagus, rohanine ya luwih bagus. Menungso ku dibanding ngambek jaran, iku si apik menungso. Menungso nek mlaku ngadeg, jaran niku nek mlaku berangkang. Menungso niku nek diparingi pakaian tambah guanteng. Jarenku nek dikathoki tambah elek. Diwehi pakaian malah elek, masih apik mudo sian. Ku jaran pada jaran niku termasuk hewan yang bagus. Ya termasuk gajah, termasuk macan. Napa malih nek disebut cacing, apa malah disebut kecoa. Allah awake dhewe didadekna Allah dadi menungso duduk cacing, dadi ana Gusti Allah dadi menungso duduk kecoa. Sanes begudal, begudal niku sing uripe ning jerone telethong ngono. Singungkel-ungkel teletong niku si api-api menungso. Niku kenugrahane Gusti Allah yang sudah tidak bisa dinilai, kenikmatan yang tidak bisa ditulis. Di samping kenikmatan ijat, kenugrahan ijat diwujudakan nambik Gusti Allah, nggih kenikmatan imdad. Imdad niku diberi banyak sekali pertolongan-pertolongan untuk kelestarian wujud. Diwujudi manungsa ki sik mbutuhno pertolongan malih untuk kelestarian wujudnya. Napa kelestarian wujudnya? Kula pengen nafas. Nafas yang sangat dibutuhkan ialah oksigen. Allah nyapi oksigen. Untuk kelestarian hidup butuhaken panganan. Panganan disediani mbek Gusti Allah. Untuk kelestarian hidup kita butuhaken minuman. Disediani minuman kalih Gusti Allah. Untuk keselamatan hidup kita niki butuhaken pakaian. Disiapi mbek Gusti Allah bahan-bahan untuk dijadikan pakaian. Nggih perlu perlindungan tubuh kita untuk wujud kita. Diparingi omah, bahan-bahan kanggo omah. Jenenge watu sakmono kae ning sungai. Watu sakmono akeh ning gone gunung, nggih. Watu putih sing dadi gamping sakmono akeh. Butono kayu disediani alas. Pun kabeh lengkap untuk imdad niki. Imdad ini pertolongan untuk kelestarian hidup. Mun sembarang kali Gusti Allah disediani nggih. Lajeng masa niku tambah suwe, tambah maju, manungsane tambah maju. Disediani mbek Gusti Allah bahan-bahan kanggo sepur. Bahan-bahan kanggo rel sepur, bahan-bahan kanggo kapal terbang, bahan-bahan kanggo mobil, bahan-bahan kanggo sepeda motor, kanggo sepeda angin dan lain-lain. Niki kenugrahan yang sangat agung diparingaken dateng manungsa. Niki maksudnya Gusti Allah nopo? Maksudnya ben gelem madhep maring sing paring. Nggih. Ben gelem madhep ning ngene Gusti Allah. Madhep to ning ngene Gusti Allah nek dikongkon salat salato. Nek dikongkon poso-poso. Nek wis duwe sangu cukup haji yo. Nek duwe barang wis cukup kanggo zakat zakato. Niku jenenge madhep ning Gusti Allah. Nggih. Lah nek menungsa niki dikongkon madhep Gusti Allah liwat nganggo anugrah, anugrah, anugrah. Duwe anugrah sakmono gedhe niku ora krasa. Diwujudno gantenge kaya ngono kok ora krasa. Diwujudno cantiknya seperti itu kok enggak krasa. Diwujudno, Masya Allah, kok gak kroso, terpaksa Gusti Allah iku nyeret wong iku supaya gelem madhep Gusti Allah diseret ambek rantai-rantai ujian. Rantai ujian iku nggih ujian yang bertubi-tubi. Diuji mbek Gusti Allah ambek lara. Nek wis lara kaya ngono, wis setruk kaya ngono. Iki supaya gelem madhep ning ngene Gusti Allah. Malah kadang menungso niku aneh. Diberi sakit setruk malah muring-muring tok. Mesuh-mesuh tok. Dikongkone ning Gusti Allah nyebut Allah, Allah tetep ora gelem. Nggih. Kulo bapak sak temene kaya ujian-ujian bencana alam. Ini semuanya adalah rantai-rantai balak. supaya wong gelem eling maring Gusti Allah. Satu kenikmatan yang sangat besar diberikan pada Aceh, ternyata orang-orangnya malah zalim, orang-orangnya malah bermaksiat. Satu kenikmatan yang sangat ageng diberikan di Yogyakarta, tapi ora padha eling, tetep ora krasa, ora gelem adep maring Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa kali Gusti Allah diparingi bencana. Saat temani bencana niku namun kangge supaya eling maring Gusti Allah. Supaya gelem adep maring Gusti Allah. Jarene wong Aceh, saya kan sudah baik ya ibadahnya. Saya kan sudah baik. Wong Jogja ya ngono. Saya ini tidak pernah lepas tahajud. Saya ini enggak pernah lepas sholat duha, enggak pernah. Saya ibadah terus. Yo, tapi hanya berapa persen? Sing kathah niki mboten. Sing kathah mboten.

sah wedya ning fitnatan. Fitnatan di sini artinya bencana alam. Fitnah niku enten sing artine syirik. Yeah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnatu di sini artinya syirik. Syirik itu lebih berat daripada pembunuhan. Tapi biasanya orang mengartikan lain. Mengartikan lain. Ngilok-ngilokno jere fitnah asyaddu minal qatl. Iki artinya syirik. Enten fitnah niku artine coba. Innama azwajukum ba auladukum fitnah. Sak temene bojomu anakmu iku fitnah. Coba. Nggih, coba. Enten innama amwalukum ba auladukum fitnah. Bandamu, anakmu itu fitnah. Fitnah itu artinya coba. Mergo kata sangat, wong sing urusan bondo, urusan anak, sampai lali ibadah maring Allah. Itu fitnah. Para bapak enten, fitnah niku artine bencana alam.

khosoh. Jadi ujiane kawula saking Gusang ku enten ujian sing furoda. Furoda ku ijen-ijen, perorangan-perorangan. Enten ujiane Gusang ku jamaatan. Jamaah bareng-bareng sak Jogja kenek kabeh. Ku jenenge jamaah. Nggih. Sak Aceh kenek kabeh iku jenenge jamaah. Wong mati ya ngono, ana wong mati ki sing furoda, krana sakit sedo, krana sakit sedo. Ya ana mati ku jamaah numpak bis glundung ning jurang. Iku mati jamaah. Ora bapak kabeh niku ujiane Allah Subhanahu wa taala. Diuji nggih. Biyen Nabi Musa iku nggih nate seolah-olah akal Nabi Musa ki mboten saged menerima. Nggih. Gusti Allah nek kadung nuruna bencana alam kok kabeh kenek nggih. Nabi Musa ku biyen nggih rasane mboten saged menerima. Tapi Nabi Musa saged langsung konsultasi dateng Allah. Ya Allah, kenging nopo menawi pengen paring balak, paring bencana kok kuwabeh kenging binatang-binatang kenging lari alit-alit sing dereng gadah dosa kenging tiang-tiang sepuh sing ali ibadah kenging. Gusti Allah jawab Nabi Musa niku ngangge bukti sing otentik nggih. Bukti sing saged dirasakno. Nggih. Mboten namung diakal, mboten namung dipikir tapi dirasakno. Musa dalem Gusti ana nengok kebon kono mlaku-mlaku. Nggih Gusti, kula tak dateng kebon. Para bapak teng kebon niku kuwatah semute. Semut sing rupane kuning-kuning semua abang. Sing gedene sak klangkrang niku lho. Nggih. Niku nek nyokot niku ambek ngiler. Niku sakit, perih, pedes. Ini sarang melampah-melampah teng kebon, kentole Nabi Musa niku digremeti semut, atik nyokot pisan. Akhiripun para bapak krono gregeten, semut niku dicitesi ambek Nabi Musa. Baru ngerti niku mboten terima, langsung dah melobor. Semut sak kebon niku diobong kabeh Nabi Musa. Gusti Allah ya genti ndangu Musa. Lapa awakmu kok ngamuk? Semut-semut mbok obongi. Lah kula dicokotin. Cokoti sakit nggih. Kula obong sing nyokot pira Musa? Sing nyokot pira? Kok mbok obong kabeh? Nabi Musa nembe ngretos. Wah nggih Gusti kula paham. Para bapak niki. Padahal terkadang hanya beberapa saja sing duraka maring Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nek kadung nurunaken balak kenek kabeh. Lah tujuane napa? Diparingi balak niku cek eling maring Gusti Allah. Cek njaluk pelindungan dateng Gusti Allah sebab bencana sing kados niku. Pun mboten enten sing saged nulung kejaba mung Allah. Nggih, tapi menungso tetep gak krasa. Nggih. Tetep gak krasa bare wis bali mapan maneh lali maneh. Nggih. Mulane bertubi-tubi Aceh ku diparingi gempa maneh, banjir tapi turute. Itu tujuane Gusti Allah mung bali o maring ingsun.
manuto maring perintah ingsun, tinggalen larangan ingsun, tengriku tujuane. Para bapak, gusaku perso menungso niki nek dituri tuturi tok liwat teori-teori mboten saged. Dikandani nek akhirat iku luwih bagus katimbang dunya. Akhirat iku luwih kekal katimbang dunya. Niku peng pinten Allah nuturi. Kaping pinten kanjeng Nabi nuturi, tapi menungso ora bisa nrimo pitutur niku.

Lah iya kowe iki kulo kok milih dunya padahal akhirat iku luwih bagus lan luwih langgeng. Iku pitutur niku nasihat. Bolak-balik Gusti Allah nuturi tuturi maneh balal akhiratu khairun laka minal ula. Tuturi. Kula dateng Kanjeng Nabi Kiai, ya bener. Quran ku panjen temurune dateng Kanjeng Nabi tapi kanggo kabeh umat. Dituturi walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat iku luwih bagus kanggo sliramu nek diterusno sak umatmu tinimbang dunya. Pun pitutur pun kuatah. Kanjeng Nabi ngajak sahabat diantaranya ada Abu Hurairah dijak mlaku-mlaku. Akhirnya datang tempat pembuangan sampah. Wonten tempat pembuangan sampah niku enten tengkorak manusia. Enten tengkorak-tengkorak binatang. Enten pakaian-pakaian sing pun dadi gumbal. Enten kotoran-kotorane manungsa. Enten kabeh teng riku. Kanjeng Nabi dawuh sahabat, sahabatku, iku lho gambare donya. Jadi kekayaan-kekayaan sing rupa binatang-binatang, apa iku sapi, apa iku kebu, apa iku jaran, apa iku khimar, iku lho akhire ya dadi tengkorak ngene iku. Manusa sing demen ambek donya, sing sugih-sugih dhisik ku duweni omah sing kaya kerajaan. Duweni kerajaan deloken iku lho tengkorake. Akhire ya ngono iku. Manungsa sing demen ambek perhiasan yang itu sutra, yang itu katun, yang itu macam-macam pakaian. Mbok iku pakaian batik, mbok pakaian polos, pakaian apa wae deloken akhire ya dadi gumbal ngono iku. Manungsa sing pengin mangan enak, mangan daging, mangan sayur mayur, mangan tempe, mangan tahu, niku nek dibentangno deloken akhire ya dadi taek ngono iku. Dadi donya ku sejatine ya kaya taek ngono iku. Ya kaya gumbal, ya kaya tengkorak ngono iku. Iki pituture Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya wong mboten gandrung kali donya. Tapi dituturi koyok ngoten niku Allah ngerti manungsa ku gak iso nrimo. Gak iso nrimo. Nggih. Lah kono gak iso nrimo. Nggih, pitutur niki mboten pitutur mujarot. Mujarot ku melulu. Melulu mung pitutur tok. Mboten cukup. Lah terus pundi ya kudu diparingi balak mbek Gusti Allah, diparingi lara. Nggih. Nek jenenge lara weteng wis kaya ngono iko, nggih. Pelilit, pelilit, pelilit, ceret. Pelilit, pelilit, cerot, nggih. Masyaallah sampai gak iso turu. Diluk-diluk cerot, kasur-kasur kena cerot, nggih. Masyaallah. Nek pun kadung sakit kaya niku hayo. Pengen omah panggung. Pengen mobil Mercy. Pengen panganan sate. Oh, mboten pengen. Nggih. Para bapak pore pun nek wis dipalingi setruk ambek Gusti Allah. Mangan wis ora iso. Mangan kudu diselang diliwatno irung. Nggih. Ngadeg wis ora iso lungguh.

wis ngono iku kasure kobong, lemarine kobong, duwite kobong, ceke kobong. Nggih. Nek wis ngono iku jajale, ayo ngono. Para ibu lan para bapak, nek wis ngono iku lagek ning donyaku gak kerasan. Ning donya gak kerasan. Iku jenenge ujian sing langsung dirasakno ambek menungso. Nggih. Mekko wong dituturi tok saged nrimo niku nek pancen sadurunge iku menungso iku wis pancen ora demen mbek donya. Demene mbek donya ku mung sekedar kanggo sangune ibadah. Ora demen numpuk-numpuk nggih. Ora demen sing mewah-mewah. Pancen sadurunge mun meresap ning jero ati niku pancen gak demen. Mboten demen dikandani akhiratu khairun laka minal ula timbang bandaku tumpuk-tumpuk tak dadekno masjid wae, timbang tumpuk-tumpuk tak dadekno apa kono nggih ganggu maslahah al-amah, kepentingan-kepentingan umum. Para bapak, menawi manungsa sampun kena ujian kaya niku wis urip kurasane gak enak. Apa artinya hidup nek turu tok wis lara kabeh. Ngadeg lara kabeh. Apa meneh ditambahi meneh lara encok. Ditambahi meneh wis lara encok gatelen pisan. Bon, boten ten nikmate, napa malah diparingi penyakit kok lepra. Drijine wis prodol, irunge prodol, arepe rapi yo gak ana sing gelem. Nyambut gawe gak ana sing nrimo, ayo kerasan kita krana ning donya. Niku tujuan niku ndang ben bali ning ngene Gusti Allah ndang milio akhirat. Aja panggah donya, aja panggah donya. Para bapak, nek panjen jiwa ini mulai dari anak-anak sudah dilatih nggih. Diisi ambek keimanan maring Gusti Allah. Diisi keimanan maring malaikat. Diisi keimanan maring rasul-rasule Allah. Diisi nggih keimanan maring dino akhir. Bisu onok neraka, bisu onok swarga, diceritakno neraka ku ngene-ngene, swarga ku ngene-ngene, nggih. Ajeng terus diberi pengertian keyakinan tentang dino kiamat, bisu ku ngene-ngene dino kiamat. Nggih, nek mulai saking alit niki mbun digeladi masalah akidah. Nggih, insyaallah saged meresap neng jurune ati. Ati niku kokoh mempercayai Allah, mempercayai hari akhir. Bro, bapak zaman saya ku cerita kok cerita swarga. Niku koyok komik ngeten. Koyok enggak ada kenyataan. Cerita bab neraka nggih ngeten, koyok enggak ada kenyataan. Seolah-olah hanya seperti cerita tok, dongeng. Masya Allah, orang bapak pun ngeten iki wujudi menungso. Nah, mulane kalian Allah Subhanahu Wa Taala di samping diberi nusku, diberi apa jeneng nasihat, diberi ma'idoh. Kapane wis cukup nganggo ma'idoh tok. Berkumimang semenjak kecil sudah meyakini Allah, sudah meyakini bahwa dunia itu ora kekal, meyakini bahwa akhirat itu kekal, meyakini bahwa kenikmatan akhirat lebih hebat daripada kenikmatan dunia. Niku dituturi tok menangis para bapak, diceritani menangis.

kula tambahi niku mau. Dadi enten guwa niki geni ngenten alase ya Rasulullah, alas niki nggih geni kabeh. Wit-witane geni, dahan-dahan geni, ranting-ranting geni, godhonge nggih geni. Ngenten sungai ya Rasul, sungene nggih kathah nggih geni ya Rasulullah. Ngenten lautane, lautan niku nggih geni. Enten padang pasir ini kunggih geni. Pun kanjeng Nabi to semuun. Kanjeng Nabi muun. Boten saged dineng-neng. Akhirnya Abdurrahman bin Auf niku dawuh. Kanjeng Nabi ini kadung muun koyok ngene wis. Gak ono gambui. Gambui putri ini dewi yang tersayang. Sayyidah Fatimah. Aripun Sayyidina Umar bin Khattab niku sing ngaturi Sayyidah Fatimah. Umar bin Khattab bareng ngaturi Sayyidah Fatimah, Abah sampean muwun kula ora kena dineng-neng. Ku ora iso meneng nek mboten panjenengan sing ngeneng-neng. Sayyidah Fatimah lah kok dawuh, "Nggih Umar, kula tak macak dhisik." Macak dhisik. Muacak pak nggih. Cara sakniki wong wedok rak senengane macak nggih. Nggih, macake Sayyidah Fatimah nopo kelambine yang terbaik. Niku rupa kemul tambalane rolas. Tambalan rolas niku mboten ditambal kali benang, mboten ditambal ambek iratane pelepah kurma. Nggih. Nggih bayangaken dhewe nggih. Nangge iratane pelepah kurma. Dadi ketok bendul-bendul ngoten. Barang miyaku Sayyidina Umar nangis. Astane dideleh dhuure sirah ngoten, "Ya Allah, niki putrine kekasih penyengan, ya Allah. Nek putrine Raja Kisra kaya anu-anu, Raja Kaisar kaya anu-anu, putrine kekasih pengen kaya ngeten." Siti Fatimah mesem mawon. Mesem mawon. Akhirnya bareng ketemu Kanjeng Nabi, nggih. Siti Fatimah sak badane uluk salam terus matur, "Ya Abi, kula niki lho kudu ngguyu ningali Umar." "Apa Fatimah?" Kanjeng Nabi pun saged wawancara. "Apa Fatimah?" Nggih. Kula medam betul pakaian kados ngeten, Umar niku nuangis. Nuangis astaniku disunggi ngeten, "Ya Rasulullah, putine kekasih jenengan kok ngeten. Kanjeng Nabi nembe mesem. Nggih panjenengan gambuhe Siti Fatimah nek penuju kanjeng Nabi muwun. Koyok ngono iku. Nggih. Koyok ngono iku kanjeng Nabi niku luwih bagus-bagusi Rasul. Luwih bagus-bagus si Nabi, bahkan luwih bagus semua makhluk seluruhnya. Niki mawon krungu bab neraka mun nangis. Tapi nek kula sampean dikandhani neraka kok malah nyuyu cekakaan." Nggih, masyaallah. Tenten napa pancen di dalam jiwanya ku nek diceritakno bab apa sing akan terjadi ku seolah-olah wis ketok. Seolah-olah wis dirasakno. Nggih. Para bapak, kapan tiyang pun koyok ngeten iki dituturi gampang, dituturi. Nggih. Nggih para ibu lan para bapak, garwane Kanjeng Nabi niku nggih nate suatu saat hanya sebentar tertarik kali hayati dunya wa zinataha. Ini kehidupan dunia, pepaisi dunia, nanti tertarik. Itu kok pengaruh saking sinten, kok saged melebet. Panjen Allah ngerasa agem ngoten. Kesan enten satu kejadian, kanggo pitutur wong sing sak teruse. Ini garwane Kanjeng Nabi songon, itu nanti demo. Kanjeng Nabi di demo. Di demo menuntut apa? Sing diheran itu justru sing dadi juru bicara kok malah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sing dadi juru bicara menuntut
perhiasan dan pakaian seperti permaisuri Raja Kisra. Nggih, Raja Kisra di Paris, di Persia, banjur Raja Kaisar di Rom. Mula bapak menuntut kaya ngoten niku. Perhiasan sing serba biur. Kanjeng Nabi sampai akhirnya muwun. Kanjeng Nabi niku sampai nangis. Kanjeng Nabi nangis niki mboten kuatir ora bisa mbayar, ora bisa memenuhi tuntutan, mboten. Sebab kanjeng Nabi natos dirawi malaikat Jibril menyampaikan salam Allah, inna salam yukri ukas salam. Gusti Allah dawuh nek sampean kersa ya Rasulullah, ya Muhammad, Allah dawuh gunung-gunung sak jagat niki kabeh dadi emas nderek panjenengan. Nggih. Niki kanjeng Nabi mboten kuatir, mboten saged mbayar niku. Mboten kuatir. Wane kanjeng Nabi kersa ku gunung sak jagat dadi emas kabeh. Tapi kanjeng Nabi mboten kersa, nggih. Innad daro liman la daro lahu fil akhirah. Sak temene dar kehidupan di dunia ini adalah bagi orang yang tidak punya dar besok di akhirat. Mboten Jibril. Lho kanjeng Nabi diuji dengan kekayaan emas sak jagat, kanjeng Nabi kok tabah, kanjeng Nabi lulus. Sampai akhir didungakno malaikat Jibril, sabbatakallah ya Muhammad bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Niki dungane malaikat Jibril sebab nguji kanjeng Nabi lulus. Lah kula sampean kabeh diuji pirang rupiah dadi tim sukses kok wis katut. Hanya ditawari berapa ratus ribu wis katut. Apa meneh jajal ditawani masak boto mboten ngono jajal lo. Nggih. Insyaallah. Nggih. Tapi para bapak hanya Nabi mboten kersa. Lagi istri si kanjeng Nabi nggih nate nggih tergiur dengan hayati dunia wa zinataha. Sampai kanjeng Nabi sempat menangis. Di tengah-tengah kanjeng Nabi menangis turun malaikat Jibril. Beto ayat

Tapi kanjeng Nabi inturitna, kalau memang kamu sekalian wa istri-istriku mengendaki hayatat dunia, kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasan-perhiasan dunia. Nek panjen sampean kabeh mengendaki ngono fata'alaina mrene-mrene. Umat tikuna tak bayar kontan. Wis ngomong sak tuwukmu nek cara wong Jombang. Wis kowe nuntut ngomong sak tuwukmu. Ngomong sak katekmu. Nek cara HP mek 200.000. Iku ra iklane HP ra anke. Kayane Nabi ngomong sak tuwukmu jaluk wis apa perhiasan dunia singkun jaluk fatarina umat tikuna tak bayar kontan. Tapi eling ingat nek wis sampean tak pegat kabeh. Ora bapak isine kanjeng Nabi dituturi pisan tok mun kapok. Gak kaya wong Jombang ngono. Tuturi bolak-balik gak kapok-kapok. Langsung istri si Nabi menangis, okay? Bertekuk lutut, mboten ya Rasulullah, apa artinya hidup tanpa engkau ya Rasul? Okay. Niki akhirnya mentobat, mboten meneh-meneh. Ini kangge contoh, kangge tiang-tiang istri, pancen kelemahan wong wedok, niku perhiasan, okay? Keindahan dunia. Nek saman turuti, ya macam-macam jaluke. Nek awet zaman biyen awet ibu Hawa. Ku kelemari wong wedok niku bab dunyo, perhiasan dunyo, keindahan dunyo. Mulane Quran, hadis niku nek ngiming-ngiming wong wedok, cek ibadah sing temenan, ibadah sing mantep, sing istiqomah, diming-ngiming omah gedung di surga. Tingkat sekian, keindahan taman surga, keindahan sungai-sungai surga, plengsingane nganggo emas mutiara, krikil-krikile ku jemerut mutiara, woten ngiming-ngiming, gelange wong wedok besok mulai ugel-ugel sampai tekan kelek ngeri, gelange niku, ini klambi sutra. Diming-iming ngoten dadi kepengin wong wedok kali perhiasan terus ibadah ini ku mempeng. Nek wolan yang diming-iming jam tangan jejer-jejer sampai sikut ngono ora gak kepengin. Wolan temenan diming-iming apa gak kepengin. Mulane wong lanang iku kadhiyen Nabi Adam kenek pengaruhke wis wong wedok. Nabi Adam kena dipengaruhi mangan woh kulti niku sebab ibu Hawa wong wedok. Jane ke wong lanang yo ngono, kapan wis muapan ngono mesti wedokan. Mesti wedokan, nggih. Wong bapak raja-raja niku wedokan, nggih. Enten raja Mekah niku bojo kok 200. Nadine piye? Cing mendina ku mangan ku cempe sitok, cempe sitok. Ya Allah, Bill Clinton yang ngono wedoan. Lha saiki lekon nular di PR DPR RI. Ini ki wong lanang ku pengaruh ini ku mulane diming-iming widodari. Hurun in. Itu dari sing mripate blalak-blalak kaya mripate kidang. Ming-ming widodari uruban ruacak-racak. Ora ana sing dhuwur, ana sing ndek, ruacak kabeh. Umure ya padha kabeh. Ibarate widodari donya ku ya umur 22, 23. Niku para bapak niku bentet-bentete. Dewi selawi berdua, kuis rodok kempes.
apa mana 30 wis mulai kempes pun cara kembang wis mulai rodok layu. Berarti kira-kira muralikur telu dikeruacak kabeh. Masa ning dunya wis tuwik-tuwik niku besok teng swarga nggih dadi nom mboten malih. Enek wong wedok nangis mergo kanjeng Nabi nerangno besok swarga iku wonge perawan-perawan. Enek wong wedok ku tuwek ngoten. Tuwek, masya Allah nangis marani kanjeng Nabi ya Rasulullah bengkok dakwah. Benjing tiang esi teng swarga kok nom-nom sedaya lakwa niki yok nopo wis tuwek ngeten. Rambutnya sakit lebet swarga ya Rasulullah. Ora kok mbok, ora ngono tegese. Mas wis tuwek kaya sampean besok kena maneh mbok perawan maneh. Abek karon perawan-perawan. Lho niku diming-iming ngoten wong lanang, diming-iming kalih swarga, kalih widodari. Niki kesane napa? Kesane madhep tengene Allah Subhanahu wa taala. Kesane kepencut ambe akhirat, ojo kebajuten le seneng dunya. Nek golek dunya ku dikongkon. Nggih, dikongkon sing mboten pareng niku gandrung. Kebangetan lae seneng niku lho sing mboten pareng niku. Niki arahe hikmah niki supados wongku gelem zuhud. Zuhud. Di para bapak mulane menungso diparingi sakit, diparingi ujian, diparingi bala. Ini supaya mboten demen kalih donya, nggih. Mboten demen. Mboten demen kalih donya, mboten kebujuk kalih donya. Dipun dawaken menungso niki nek sampun menerima ujian-ujian saking Allah sing rupa balak, balak iku nggih coba bencana. Niki akhire tiang niki mboten kerasan teng donya. Nggih sing sakit pun sangat-sangat niku wis mangan wis ora enak, mlaku wis gak iso. Iki mboten demen kalih donya, mboten demen. Pengen pisah kalih donya. Di sak temene wali-waliku saking leh ora demen kalih donya, niku sak temene pengen pisah kalih donya. Nggih. Mergo wengku nek isih urip niki mboten saged nggih ketemu kalih Gusti Allah sing hak kul yakin niki mboten saged. Sing hakul yakin niki mboten saged. Sagete hakul yakin niki nek mun mati, nek mun pejah. Sebab hakul yakine wali tengene Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas ka'annaka tarah. Sebatas ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat. Kok seolah-olah? Sebab sing nyawangku mata hati, bukan mata kepala. Yang melihat hanya mata hati, basirah. Mulane kanjeng Nabi dawaken seolah-olah kamu melihat Allah, bukan mata kepala. Nek mata kepala niki pun jenenge hakul yakin mirsani Gusti Allah binjing teng akhirat. Bolak-balik ayate kula waca wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Niku hakul yakin nggih ningali maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak wali-wali niki keupamane pareng bunuh diri. Niku bunuh diri. Saking nopo saking mboten kerasan neng dunya. Neng dunya ku isine nggih niku namung kesulitan, ujian, kelaparan, kemelaratan. Pun ngoten tok isine dunya. Nggih. Para bapak upamane dadi wong sugih, dadi wong waras niku nggih semu.
saat temene wong suki ku malah rapate iso turu. Ngurusi alas kono, ngurusi perusahaan kono, ngurusi pabrik kono. Won. Malah kesulitan, malah kesulitan, malah kangelan. Lu sebab dunia ku isi ni mun koyok ngeten iki, sing jenenge mihan, jenenge balak, jenenge amrot, niku akhirnya pengen pisah kali dunia. Nggih namung mawon bunuh diri niki mboten pareng. Seandainya bunuh diri niki pareng, nggih, marang bapak bunuh diri, wali-wali niku bunuh diri. Wong jaluk mati men mboten pareng kok, nggih. Wong kadung kene coba Gusti, kulaku matek mawon. Niku nggih mboten pareng kok, nggih. Nggih berarti putus asa, nggih. Putus asa, gak sabar ujiane Gusti. Pareng ngoten tapi kudu enek gantungane. Kudu enek gantungane, terus pundi gantungane? Wong wis lara nemen. Ya sembarang wis gak enak, sembarang gak enak. Ndonga ning Gusti Allah, Gusti, kula pengen damel tiang sing awet gesang. Nek panjen gesang niku manfaat kangge kula. Nek mboten nggih kula pengen pejahi mawon. Nek pancen pejah niku manfaat kangge kula. Niku jenenge enten gantungane. Kenek ndonga njaluk mati niku kenek tapi kudu enten nikune. Nggih. Pejahi mawon kula. Nggih. Nek pancen pejah niku langkung sae kangge kula. Nah, para bapak iki. Nah balak-balak yang biasa diujikan Allah ialah satu kemiskinan. Niku ujian niku, kemiskinan niku. Nomor kali penyakit-penyakit niku ujian niku si Allah. Nomor tiga kelaparan. Nomor papat ketakutan. Ketakutan niku nggih merupakan ujian. Dadi ngomong kumbutan kerasan. Banjur nomor gangsal kehilangan harta. Ini kaya omah kobong, tukune kobong, pabrike kobong. Banjur nomor 6 kematian. Kematian, kematiane bojo, kematiane anak. Niki kabeh ku coba. Lantas si kathah malih sanes-sanese. Iku hal-hal sing gede-gede, sing cilik-cilik niku kathah sanget. Nggih para bapak, monggo kita sadari balik tengene sing awal wau, kula pengen sedaya iku sak temene ditarik supaya madhep maring Gusti Allah dengan nggih berbagai macam kehalusan anugerah Allah. Nggih. Anugerah sing macam-macam diparingaken tujuan utamanya supaya kembali kepada Allah. Nek panjenengane nek ditarik ngangge berbagai macam kenugrahan akan ditarik dengan Allah dengan rantai-rantai ujian. Ujian yang bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi. Dawene ki wau sak temene ujian-ujian seperti yang di Aceh, seperti yang di Polonias, seperti yang di Jogja, niku sak temene hakikate kenikmatan yang sangat agung dari Allah. Apa kok kenikmatan? Karena kalau menyadari maka mau kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah maka akan memperoleh nggih. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih bagus dan lebih kekal. Kadang para ibu dan para bapak, hikmah ini pendek. Badhe kula tambah al-ilmu nafi'u, ilmu yang manfaat. Waktu ini sampun mepet. Kemungkin insya Allah pelajaran akan datang bahas ilmu manfaat.
ilmu manfaat iku apa nggih, kathah tiyang sing salah pengertian. Oke, berarti dijelasaken kalih Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ilmu manfaat itu apa. Kadan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi